0: Pro 2, satu lagu miliknya di Skoria featuring Lale, Ilmanino dan Neida. Sudah ngantar kita hingga pukul 7 lebih 3 menit di Indonesia Barat ya. Dan teman Pro 2 sudah informasikan kepada kalian semua mengenai perakiran cuaca untuk hari ini yang akan disampaikan langsung oleh perakirawan BMKG Fatmawati. Ada Bang Andre, silakan Bang Andre untuk informasi selanjutnya.
1: Terima kasih, selamat pagi para pendengar TRRI di mana Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Jumat 4 September 2026. Pada pagi hari, umumnya cerah hingga cerah berawan. Menjelang siang hingga sore hari, cerah berawan. Potensi hujan entitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Muku-Muku, Bengkulu Utara, Labang, Seluma, dan Muku Selatan. Pada malam hari, umumnya cerah berawan hingga berawan. Untuk dini hari, umumnya cerah berawan. Kemudian, suhu hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 95% serta angin bertiup arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 4 hingga 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu mencapai 2,5 meter dari perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini perlu waspada masyarakat yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah Provinsi Bengkulu. Info perkiraan cuaca ini selengkapnya nambah akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Andre, BMKG Bengkulu melaporkan.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

you're a tough guy, and like you really.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Bagaimana hari ini? Udah pada sarapan belum? Jangan cuma kopi sama roti ya, teman Pro 2. Biar energinya tuh full gitu ya, buat memulai aktivitas di pagi hari ini. Mungkin sebagian dari teman-teman ada yang WFH, ada juga yang masih WFO ya, teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin mau berangkat sekolah, berangkat kerja, ataupun juga berangkat ke tempat aktivitas, lalu lintas di Bengkulu pagi ini terpantau lancar. Sementara itu, kualitas udara berada di level sedang dengan indeks AQI itu sekitar 57 sampai PM 10 ya sebagai polutan utama. Jadi tetap nikmati pagi dengan santai, jaga kesehatan, jangan lupa sarapan. Oke? Okay? Ayo kita mulai hari ini teman Pro 2 dengan mood yang positif bareng Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Woi, buruan. Ah, lelet amat sih.
1: Hah? Santai aja kali, Bro. Buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
2: Berkendaralah dengan sabar. Tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 BOH featuring Marcel ya, lewat lagunya Pesona Palsu. Ini sudah temani kita hingga pukul 7 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, kamu ini apakah tim telur setiap hari? Karena sekarang kan ya anak-anak korporat gitu. Kebanyakan sekarang kalau datang ke kantor itu mereka bawa telur. Jadi kalau dulu kan kemana-mana bawa tumbler. Masih sih sampai sekarang kemana-mana tuh kayak bawa tumbler, ada aja gitu ya, tumbler yang baru, yang lucu gitu kan, dibawa kemana-mana. Tapi sekarang lebih ke kayak ke fungsinya daripada ke lucunya ya, teman Pro 2. Kayak kapasitasnya juga harus banyak gitu. Nah, selain tumbler ini sekarang yang setiap hari dilakukan sama anak-anak korporat nih kebanyakan adalah datang ke kantor, terus beres-beresin meja, komputer dan segala macam, taruh tas, taruh ini, susun ini, susun itu. Dan setelah semuanya rapi, yang mereka lakukan adalah ketok-ketok telur di meja atau di sudut layar komputer. Aduh, ada-ada aja ya. Tapi memang ya teman Pro 2 ya, kalau kita lihat sekarang telur itu kalau kita bilang sebenarnya telur itu sangat sehat ya. Dan ini benar-benar ngebantu jadi menu sarapan kita setiap hari gitu. Selain oat, kamu juga bisa konsumsi telur paling tidak 2 butir gitu ya teman Pro 2 setiap pagi. Nah, cuma permasalahannya adalah sekarang itu harga telur ayam ras di pasar Panorama Bengkulu ya masih sangat tinggi teman Pro 2. Sekarang harganya mencapai 45 sampai 58 ribu rupiah per karpetnya. Isi 30 butir. Tergantung sama ukurannya ya. Nah, telur kecil itu sekitar 1.500 rupiah per butir. Ukuran sedang 1.650 rupiah. Sementara ukuran besar bisa tembus sampai 1.950 rupiah per butirnya. Dan pedagang menyebut ya teman Pro 2 kalau pasokan telur itu sebenarnya masih banyak didatangkan dari luar daerah. Nah, salah satunya dari Padang. Hasilnya adalah sebagian pembeli itu memilih mengurangi jumlah telur yang dibeli supaya pengeluarannya tetap aman gitu teman Pro 2. Jadi kalau biasanya beli 10 butir gitu ya, sekarang mungkin cukup beberapa dulu gitu. Yang penting telur tuh tetap ada, ya kayaknya telur tuh selalu ada ya. Jadi menu, ya ibaratnya tuh menu yang benar-benar penyelamat gitu ya teman Pro 2. Jadi ibaratnya tuh sekarang yang penting ada dulu deh di rumah gitu ya. Dompet juga gak ikutan menjerit karena harga harga telur di pasar sekarang lagi naik banget. Cuman kemarin ya ketika ada bazar murah di RRI Fest itu terbilang ya standar sih ya, itu balik lagi tergantung sama ukurannya. Kisaran 45 sampai 52 tuh masih ada teman Pro 2 untuk telur ayam ras ya. Tapi kalau telur omega memang harganya kan udah tinggi dari awal gitu ya. Sekitar 2.500 rupiah per butirnya gitu. Jadi kalau per karpetnya kurang lebih 70 sampai 85 ribu teman Pro 2 kalau untuk kamu yang memang mengkonsumsi telur omega ya. Oke, untuk informasi ini bisa kutip dari rri.co.id. Nanti kita bakal balik lagi ya untuk informasi lainnya, stay tune.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik. Produa FM.
4: Teman

0: Remaja kita memang dekat dengan dunia digital, tapi tahukah kamu, terlalu lama bermain media sosial bisa membuat anak remaja kurang tidur, kurang fokus belajar, bahkan merasa cemas yang berlebihan.
1: Orang tua, ayo bijak mendampingi. Batasi waktu bermain medsos, arahkan anak pada kegiatan positif seperti olahraga, membaca, atau berkarya sesuai minat mereka.
2: Media sosial memang penting, tapi kesehatan mental dan masa depan remaja jauh lebih berharga.
3: Ayo gunakan media sosial secukupnya demi remaja Indonesia yang sehat dan berprestasi.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu.
5: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Teman Prodo, banyak nih ahli percaya kalau kita rutin minum air hangat itu bisa membantu menghilangkan lemak perut. Tapi benar nggak ya? Nah, air ini kan merupakan komponen penting ya dalam menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Konsumsi cukup air bisa membuat tubuh kita tuh tetap terhidrasi sepanjang hari. Nah, minum air hangat di pagi hari itu dipercaya bisa meningkatkan metabolisme. Dan hal ini tuh bisa memicu kesimpulan kalau minum air hangat bisa membantu menurunkan berat badan. Jadi, menurut pakar nutrisi Manisha Chopra, air hangat itu bisa memecah lemak tubuh menjadi molekul ya. Hal ini tuh bisa mempermudah proses pembakaran lemak. Dimana menggabungkan rutin minum air hangat dengan pola makan seimbang dan aktivitas fisik itu bisa menurunkan, menghilangkan lemak perut ya. Selain meningkatkan metabolisme, minum air hangat itu juga dapat membantu melancarkan pencernaan. It's true, Pida udah sering banget nerapin hal ini ya. Jadi pagi-pagi lancar banget ya. Metabolisme yang baik, pencernaan yang lancar, dan juga penyerapan nutrisi yang baik jadi faktor kunci proses penurunan berat badan yang efektif. Ahli merekomendasikan agar minum air hangat setidaknya 6-8 gelas per hari ya. Jumlah yang sama juga untuk bisa membantu tubuh tetap terhidrasi sepanjang hari. Chopra menyarankan untuk menambah perasan lemon dan madu supaya hasil yang dihasilkan lebih maksimal.
4: Aku cuma minta hakku, bukan minta sumbangan. Coba lagi ah, siapa tahu sudah ada. Maaf ya, aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
5: Ya ampun, santai dong, baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
4: Padahal aku cuma nagih uangku loh, uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
6: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2FM, Just Music.

105,1 Pro 2 FM. 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih video teman ini tentunya untuk pagi hari ini. Dan buat kalian semua yang mungkin ada yang tengah menikmati waktu olahraganya ya, teman Pro 2. Nah, ini mungkin buat kamu yang lagi rajin-rajinnya lari ya, teman Pro 2. Pernah dengar istilah zona 2 enggak sih? Jangan-jangan selama ini larinya malah ngebut-ngebut aja terus. Zona 2 itu sederhananya tuh gini ya, teman Pro 2. Jadi intensitas larinya itu yang nyaman buat membangun daya tahan aerobik tanpa bikin tubuh kita itu terlalu terbebani gitu loh ya. Biasanya detak jantung kita itu berada di kisaran 60-70% dari detak jantung maksimal. Tapi ya jangan cuma terpaku sama angka di smartwatch aja. Kamu perlu sesekali kayak harus mengecek tubuh kamu ya. Misalnya kalau masih bisa ngobrol pakai kalimat lengkap saat lari, nafas juga memang lebih dalam gitu ya, tapi tetap terkendali, nah kemungkinan intensitasnya sudah cukup nyaman, teman Pro 2. Jadi ya, lari itu tidak harus selalu ngebut gitu ya, gak harus terlalu kenceng. Kadang pelan-pelan aja tuh udah bagus banget loh, teman Pro 2, apalagi buat kamu yang punya tubuh besar gitu ya, asalkan tetap konsisten larinya ya. Justru itu bisa jadi kunci untuk ngebangun stamina kamu, teman Pro 2. Oke, jadi buat kamu yang lagi semangat-semangatnya lari, mudah-mudahan tetap konsisten, jangan runtuh ya. Istirahat sehari, dua hari, boleh lah ya. Tapi habis itu lanjut gas lagi sih, teman Pro 2.

masa parkir pinggir jalan? Ini lagi bakar sampah sembarangan, asapnya masuk rumah orang. Hadah, masa punya tetangga gini. Teman-teman, ingat ya, punya mobil, siapin garasi. Punya sampah, cari cara yang aman buat buangnya. Karena lingkungan nyaman dimulai dari sikap kita sendiri. Yuk, jadi tetangga yang bikin nyaman. Bukan jadi tetangga, masa gitu?

Terus 0,1 per 2 FM, teman terbaik kamu, teman per 2 Stray Kids with Thunder Rose ya. So ya teman kita untuk pagi hari ini gak pukul 9 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat. Dan video masih nemenin kalian semuanya di Spada. Selamat pagi teman per 2. Jadi buat kalian semuanya ya yang mungkin baru aja gabungan di per 2, tetap temani kami sampai tuntas di Spada pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Coba berdua satu lagu miliknya Ponce featuring Variance lewat I Like You The Most. Yang sudah temani kita hingga pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Ya harus pamit undur dari ruang dengar kalian semuanya teman Produa. Setelah ini kalian bakal ditemenin ya sama rekan-rekan video yang lain. Jadi tentunya stay tune aja terus di sini di Produa FM, teman terbaik kamu. Bida pamit undur diri, selamat siang. Sampai jumpa. Bye bye. Produa FM. Teman terbaik.

0: RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

0: KRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Progo

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

0: 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Pro2 FM, santai siang di Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Pro 2 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman pro 2, siapa nih di sini yang suka banget ngasih kado atau hadiah tertentu sama pasangannya? Ternyata itu dapat menjadi tanda bahwa kamu sayang dan peduli sama pasangan kamu. Dari sekian banyak pilihan kado, ada satu barang yang dapat dijadikan kado paling ideal untuk segala macam kesempatan, yaitu parfum. Nah, parfum ini termasuk salah satu barang paling universal di dunia karena bisa digunakan untuk semua orang terlepas dari jenis kelamin, usia, atau karakternya. Nah, parfum selalu menjadi kado yang cukup populer dari masa ke masa. Jadi nggak heran kalau misalnya saat ini tuh sudah banyak jenis dan pilihan parfum yang semakin variatif, kreatif, dan beragam. Membeli kado berupa parfum pada orang yang kamu cintai itu juga merupakan cara terbaik untuk menunjukkan betapa kamu sayang dengannya, teman pro 2. Nah, ada sejumlah alasan kenapa parfum ini menjadi hadiah yang luar biasa untuk orang yang kamu cintai. Yang pertama, itu parfum adalah hadiah yang personal. Parfum merupakan hadiah yang sangat personal karena kamu harus menyesuaikan kepribadian pasangan dengan aroma yang dia sukai. Wewangian ini itu juga dianggap sebagai pengganti kata-kata yang bagus untuk mencerminkan kepribadian seseorang. Melalui aromanya, penggunaan parfum itu dapat meningkatkan tingkat kepercayaan diri, meningkatkan mood, dan membuat diri kamu menjadi lebih baik. Selanjutnya, parfum menciptakan kenangan tersendiri. Jika kamu mencari hadiah untuk diberikan kepada pasangan, mungkin parfum adalah kado yang ideal, teman pro 2. Karena aroma parfum yang dikenal oleh pasangan dari waktu ke waktu itu juga bisa membekas di ingatan. Jangan heran jika ada orang yang susah move on karena selalu teringat wangi khas mantannya. Selanjutnya, bukti kalau kamu perhatian dengannya. Jadi memberikan hadiah berupa parfum yang disukai pasangan juga membuktikan bahwa kamu mengenalnya dengan baik. Dengan cara ini, si dia akan tahu nih bahwa kamu meluangkan waktu untuk menemukan sesuatu yang dia sukai. Namun jika kamu tidak tahu wewangian apa yang dia sukai, lebih baik membeli parfum yang aromanya menyenangkan, tidak terlalu menyengat atau terlalu ringan. Hindari juga terburu-buru dan lakukan riset jauh hari ya sebelum membeli parfum agar kamu itu dapat memberikan sesuatu yang benar-benar disukai dan pasti dipakai olehnya. Alasan yang terakhir itu bisa dipersonalisasi. Jadi beberapa produsen parfum itu ada yang menyediakan jenis wewangian yang bisa dipersonalisasi sesuai dengan keinginan dan karakter seseorang. Sebelum memutuskan untuk membelinya, coba riset dulu tentang aroma apa yang disukai pasangan atau orang yang ingin kamu beri parfum, teman pro 2. Karena cara ini itu juga bisa membuat orang yang kamu cintai merasa istimewa. Nah itu ya, ada beberapa alasan parfum jadi kado paling ideal untuk diberikan ke pasangan.

0: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Ayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Pro 2 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: to side.
1: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Produa, pernah nggak sih lihat berita yang baru muncul, langsung viral, terus pengen buru-buru di-share? Eits, tahan dulu ya. Di media sosial, sesuatu yang viral belum tentu benar. Hoax itu sering pakai judul provokatif yang bikin kita emosi atau penasaran. Nah, jadi sebelum percaya, cek dulu sumbernya, bandingkan dengan media terpercaya dan pastikan foto atau videonya sesuai konteks ya. Ingat, jempol kita punya peran besar. Jadi saring sebelum sharing supaya kita nggak ikut bikin hoax yang makin menyebar, teman Pro 2. Jadi dipilah-pilih dulu sama dilihat-lihat benar ya informasinya.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinshō Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id.

Teman produel lagi musim kemarau, jadi jangan asal bakar sampah ya. Kelihatannya memang cara cepat buat beresin sampah, tapi kondisi yang panas dan kering bikin api gampang banget merembat. Nah, apalagi kalau ada angin ya, terus percikan kecil aja itu bisa nyambar rumput, semak atau lahan kosong di sekitar. Daripada ambil resiko, mending sampahnya dipilah ya. Terus daun dan sisa makanan bisa dijadikan kompos. Sementara botol plastik, kardus atau kaleng itu bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Bersih-bersih boleh ya, tapi jangan sampai malah bikin kebakaran, teman pro 2.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Memperdua kebahagiaan itu tidak harus didapatkan dengan barang mewah, liburan keluar kota, atau pasangan yang romantis ya. Kamu bisa mendapatkan rasa bahagia itu dengan berbagai cara sederhana sehingga kesejahteraan mental ikut tetap terjaga. Misalnya dengan lebih banyak tertawa, self-care, atau menjalin hubungan yang sehat dengan orang terdekat. Kondisi mental yang lebih baik itu juga membuat kamu lebih terhubung dengan orang lain, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan kepercayaan diri. Perbaikan sederhana untuk menciptakan kebahagiaan itu bisa dilakukan secara bertahap. Misalnya dengan mengubah kebiasaan harian yang lebih bermakna dan bermanfaat untuk menciptakan perasaan positif. Beberapa rutinitas harian yang bisa dilakukan misalnya relaksasi, bersyukur, menghargai interaksi sosial, menjaga kesehatan fisik, batasi asupan sosial media, jurnal perasaan, dan yang terakhir itu tertawa, teman produk.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya, mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Lonci Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Temen Pro 2, kopi dan teh ini memiliki penggemar fanatiknya masing-masing ya. Kopi digemari karena dapat memberikan suntikan energi instan, khususnya saat diminum di pagi hari. Sedangkan teh itu mampu menghadirkan efek menenangkan bagi penikmatnya dengan rasanya yang lebih ringan. Gak banyak juga yang menyadari kalau teh ini adalah minuman terpopuler kedua di dunia setelah air putih. Teh maupun kopi terbukti bermanfaat bagi kesehatan fisik maupun mental. Namun, dampak positif ini tuh hanya berlaku jika dikonsumsi dalam jumlah sedang karena keduanya sama-sama mengandung kafein. Manfaat keseluruhan dari masing-masing bergantung pada faktor-faktor seperti jenis kopi atau teh, cara penanamannya, metode pembuatan bir, dan jumlah yang dikonsumsi. Minum kopi telah terbukti memiliki banyak manfaat kesehatan termasuk mengurangi peradangan dan mendukung kesehatan jantung, usus, dan diabetes. Sebuah studi juga itu menemukan bahwa konsumsi kopi secara teratur itu dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit jantung koroner. Sebuah meta

5 mg kafein, sedangkan secangkir teh hitam mengandung sekitar 50 mg, lalu teh hijau itu mengandung sekitar 30 mg. Artinya, kopi itu memiliki kafein 2 kali lebih banyak dari jumlah yang sama dari teh hitam dan lebih dari 3 kali jumlah kafein dari teh hijau, teman Pro 2. Kandungan ini membuat segelas teh hitam atau teh hijau menjadi pilihan ideal ketika kamu perlu meningkatkan fokus. Teh hijau juga merupakan sumber antioksidan kuat terkaya yang disebut dengan polifenol, yang telah terbukti berpotensi mengurangi resiko penyakit kardiovaskular dan kanker tertentu. Nah, sementara itu, kopi yang mengandung kafein itu juga terbukti membantu meningkatkan fokus dan fungsi kognitif. Namun, jika dikonsumsi secara berlebihan, maka efek sampingnya itu dapat memicu peningkatan kecemasan, insomnia, serta peningkatan detak jantung dan tekanan darah, teman Pro 2.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: 105,1 Pro Blue FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Teman Pro 2, kamu tahu nggak sih bahwa kemampuan dalam menyayangi dan mengenali diri sendiri atau disebut dengan self-love itu dapat membantu seseorang menemukan pasangan yang tepat? Ada fakta bahwa dengan kemampuan tersebut, seseorang akan lebih mudah mengetahui apa yang dibutuhkan dari kehadiran seorang pasangan. Jadi, ketika seseorang mengetahui siapa dirinya, mengenali diri dengan baik, dan memiliki self-awareness yang tinggi terhadap diri sendiri, ia akan tahu nih apa yang dibutuhkan dari pasangan. Ketidakmampuan diri sendiri untuk mengetahui apa yang dibutuhkan dari kehadiran pasangan justru membuat hubungan menjadi tidak sehat. Alhasil, komunikasi dengan pasangan itu nggak bisa berjalan baik karena yang bersangkutan tidak mengerti apa yang diinginkannya dari sebuah hubungan. Bila seseorang tidak mengenal dirinya sendiri, ya sebenarnya itu tidak mengetahui seperti apa personality dari pasangan yang disukai. Kalau belum selesai dengan diri sendiri, gimana mau cari pasangan dan mengenal orang lain secara lebih dalam? Self-love itu tidak serta-merta membuat seseorang berubah menjadi egois. Terkadang, kehadiran orang yang tepat itu akan membantu seseorang untuk mengenal dirinya dengan lebih baik. Interaksi yang tercipta dengan orang lain itu juga membuat seseorang dapat belajar tentang dirinya sendiri. Nah, selain menyoroti pentingnya mengenali diri sendiri, self-love itu akan membantu seseorang untuk tidak menyalahkan diri sendiri, terlebih ketika mengalami kegagalan dalam sebuah hubungan percintaan. Kegagalan dalam hubungan percintaan merupakan hal wajar dan kerap dialami oleh banyak orang ya, teman Pro 2. Menyatukan dua kepribadian yang berbeda dalam sebuah hubungan percintaan memang bukan perkara yang mudah, apalagi ketika pasangan belum tahu nih gimana cara mencocokkan diri satu sama lain. Hal ini karena pada dasarnya itu tidak ada pasangan yang cocok kecuali keduanya itu berusaha untuk saling mencocokkan diri. Nah, setiap hubungan percintaan itu memiliki pelajaran yang bisa diambil. Jadi dengan memiliki self-love, seseorang akan memiliki standar dalam dirinya untuk memulai ataupun menjalani hubungan percintaan. Self-love juga membantu seseorang untuk mengetahui siapa orang yang layak menjadi pasangan hidupnya. Nah, itu ya, kamu harus kenali diri dulu, baru bangun hubungan dengan orang lain. Itulah yang namanya self-love, teman Pro 2.

0: Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Everything okay, my man? Turn the music up.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Siang di Pro 2 FM.
5: Teman,

Banyak anak muda harus menjalani hidup sebagai sandwich generation. Mereka harus menanggung beban ekonomi anggota keluarga dari generasi yang berbeda. Bukan hanya kebutuhan pasangan dan anak, namun juga orang tua, mertua, keponakan, hingga kadang sepupu. Tekanan ekonomi yang dirasakan tentu amat besar, sehingga nggak jarang membuat stres dan mengganggu kesehatan mental kamu ya, teman Pro2. Namun rasanya nggak tega mengakhiri hubungan dengan keluarga sendiri, maupun memutuskan dukungan ekonomi yang selama ini kamu berikan. Nah, ada beberapa tips untuk menjaga kesehatan kala terjebak sebagai sandwich generation. Lucia Pepi, seorang psikolog keluarga dari Wali Kota Workshop, dia mengatakan menjadi sandwich generation memang bukan kondisi yang mudah. Namun ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk menjaga kesehatan mental diri sendiri ketika situasi tersebut tidak bisa terhindarkan. Pertama, kenali batasan diri kamu terkait membantu atau menghidupi anggota keluarga lainnya. Indikatornya adalah kemampuan kamu bukan tentang kebutuhan. Langkah kedua yang bisa dilakukan para sandwich generation untuk menjaga kesehatan mentalnya, yakni dengan meningkatkan keterampilan asertif diri. Kalau misalnya memang masih sangat tidak mampu untuk menyampaikan kepada keluarga secara langsung, cari mediator komunikasi atau latih diri. Nah, dia juga memberikan contoh melalui komunikasi tertulis untuk penolakan yang harus disampaikan kepada keluarga. Kamu juga bisa mengupayakan untuk melakukan aktivitas pengolahan untuk setidaknya memberi kekuatan bagi mental atau psikologis diri. Bisa mengikuti semacam support group atau mengakses layanan kesehatan mental. Posisi sebagai sandwich generation memang sangat kompleks sehingga tidak mudah untuk melepaskan diri dari status tersebut. Semacam dalam beberapa kasus, cara terbaik adalah berusaha mengurangi intensitas secara bertahap sembari menjaga kesehatan mental diri sendiri. Tindakan tegas untuk langsung memutuskan dukungan finansial maupun hubungan keluarga seringkali sulit dilakukan. Dampaknya bukan hanya pada relasi dengan keluarga, namun juga situasi mental diri sendiri. Bahkan memutuskan hubungan atau memutuskan gak kasih uang dan dari keluarga kamu itu bisa menerima pun tetap bisa memunculkan persoalan. Nah, bayangan tentang masa kecil, nostalgia kebersamaan dan semacamnya itu bisa berdampak untuk kondisi psikologis kamu, teman Pro2. Dalam beberapa kasus, kamu mungkin juga sulit berdamai dengan perasaan sendiri karena merasa bersalah dengan keluarga. Nah, itu ya, ada tips psikolog agar kesehatan mental sandwich generation tetap terjaga.

0: hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya. Pro 2 105,1, teman terbaik setiap saat.

Teman Pro 2, penderita gangguan mental semakin bertambah setiap tahunnya. Hal ini diperkuat survei Indonesia National Adolescent Mental Health Survey pada tahun 2022 yang mengungkapkan satu dari tiga remaja Indonesia memiliki masalah kesehatan mental dengan gejala dan pemicu yang berbeda. Beberapa penderita gangguan mental mungkin pernah merasakan halusinasi dan delusi ya. Pasalnya, dua kondisi ini itu merupakan salah satu gejala atau tanda psikosis adanya gangguan kesehatan mental yang mengubah persepsi seseorang terhadap realitas. Sebelum memutuskan untuk menjalani pengobatan, kamu bersama dengan psikolog itu harus mengidentifikasi gejala yang diderita, baik itu halusinasi atau delusi. Hal ini dilakukan agar kamu bisa mendapatkan pengobatan yang tepat, teman Pro 2. Halusinasi ini adalah pengalaman indrawari yang dirasakan seseorang seolah-olah nyata padahal sebenarnya tidak. Adapun gejala ini tuh dapat dipicu oleh konsumsi obat-obatan, penggunaan zat, atau kondisi kesehatan medis atau mental tertentu. Halusinasi itu dapat mempengaruhi kelima indera kamu, yaitu penglihatan, penciuman, perasa, pendengaran, atau sentuhan. Misalnya merasa ada sentuhan di kulit, mendengar orang sedang berbicara di sekitar, hingga yang paling sering adalah melihat sesuatu yang tidak ada. Sementara itu, delusi adalah keyakinan tetap palsu yang menantang untuk diubah meskipun ada bukti yang bertentangan. Misalnya, seseorang dapat memiliki khayalan bahwa pasangannya selingkuh. Terlepas dari buktinya tidak benar, kamu tidak dapat mengubah apa yang difikirkan orang tersebut. Biasanya kondisi ini termasuk kegangguan dalam berpikir ya. Keyakinan ini itu tidak disebabkan oleh latar belakangnya budaya, agama, atau kecerdasan seseorang. Akan tetapi, keyakinan ini itu dipegang utuh oleh seseorang meski bertentangan dengan bukti yang ada. Ada beberapa jenis delusi jika dikategorikan berdasarkan tema. Yang pertama itu delusi terhadap sesuatu yang agung atau superior. Misalnya kamu percaya bahwa diri kamu lebih baik daripada orang lain. Yang kedua adalah delusi terhadap pasangan melakukan hal-hal buruk. Biasanya, orang yang memiliki gejala delusi ini merupakan korban perselingkuhan. Mereka pun jadi lebih sensitif sehingga mudah mencurigai pasangannya. Yang ketiga, yaitu delusi erotomania, yang percaya bahwa orang penting, misalnya artis ya, itu jatuh cinta padanya jika dibiarkan kondisi ini bisa mengacu pada perilaku menguntit. Keempat adalah delusi somatik. Orang dengan kondisi delusi ini

percaya bahwa seseorang menderita kondisi medis yang tidak dialami. Kelima adalah delusi penganiayaan yang merupakan jenis paling umum. Delusi ini membuat penderitanya bersifat paranoid karena takut ada yang menyakitinya. Keduanya pun ini kerap diderita oleh penderita skizofrenia ya, namun lebih dominan halusinasi. Pasalnya, penderita rentan mengalami gejala psikotik seperti kehilangan kuasa diri dengan kenyataan, jadi ada kemungkinan mereka mungkin nggak tahu nih mana yang nyata dan mana yang tidak.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
0: Tidak!
2: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi. 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Pro 2, 105,1, teman terbaik setiap saat.

Memperdua diet keto merupakan pola diet yang menerapkan gaya makan rendah karbohidrat tetapi tinggi lemak dalam menu sehari-hari. Adapun jenis sayuran yang gak boleh untuk diet keto biasanya yang mempunyai kadar karbohidrat dalam jumlah yang tinggi. Asupan diet keto ini mencakup daging, makanan laut, produk susu, telur, kacang-kacangan, lemak, dan minyak, serta sayuran tertentu. Prinsip utama diet keto memang mempertahankan tubuh dalam keadaan ketosis ya. Kondisi itu mendorong tubuh agar lebih banyak membakar lemak supaya menurunkan berat badan. Sebaiknya, kalau misalnya kamu mengkonsumsi terlalu banyak karbohidrat, tubuh akan kembali menggunakan glukosa untuk energi sehingga membuat kamu keluar dari fase ketosis. Seseorang yang mengikuti diet keto itu harus membatasi asupan karbohidrat sekitar 50 gram per hari dan jumlah itu nggak boleh berlebih, teman Pro2. Jadi selama kamu menjalani diet keto, sebaiknya tidak mengkonsumsi sayuran karena kandungan karbohidrat di dalamnya termasuk tinggi sekitar 5 gram lebih per 100 gram. Ada beberapa sayuran yang nggak boleh untuk diet keto. Yang pertama itu kentang, teman Pro2. Selanjutnya ada jagung, ubi jalar, kacang buncis, beet, serta parsnips. Ya, mungkin banyak juga teman Pro2 yang nggak tahu parsnips ini sayuran apa. Jadi parsnips ini adalah sayuran sejenis wortel dengan kadar indeks glikemik yang cukup tinggi sehingga memicu lonjakan gula darah, teman Pro2. Nah, jadi itu ya, ada beberapa sayuran yang nggak boleh kamu konsumsi untuk seseorang yang lagi diet keto. Salah satunya juga ada jagung tadi ya.

0: Siang di Progo FM.
1: Teman terbaik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... Ups, kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

pernah nggak sih kamu tuh nulis huruf I terus tiba-tiba kepikiran, eh, titik kecil di atas huruf I ini namanya apa ya? Banyak yang ngira itu cuma titik biasa, tapi ternyata dia punya nama resmi loh. Titik kecil dan imut itu disebut title, bukan kayak judul ya. Unik banget kan? Padahal selama ini kita mungkin pakai setiap hari tapi jarang kepikiran buat nyari tahu. Yang lebih lucu, huruf J itu juga punya title. Jadi bisa dibilang si I dan si J ini kayak punya aksesoris khusus biar gampang dikenalin. Tanpa title, mereka mungkin bakal dikira goresan kecil yang nyasar di atas kertas. Jadi kalau kamu lagi nulis atau ngechat, ingat ya, ada satu bagian kecil yang kelihatannya sepele, tapi tetap punya nama penting, title. Ayo, siapa nih yang dinamanya ada huruf I-nya?

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

105,1 Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 di... Kok selamat siang, selamat sore ya? Selamat sore teman Pro 2, karena kita udah di jam 15 lewat 15 saat ini teman Pro 2. Selamat melanjutkan semua kegiatan dan aktivitas kamu di weekend kita di hari Jumat ini, tanggal 4 September 2026. Semoga semua kegiatan kamu masih berjalan lancar teman Pro 2. Kita temenin kamu untuk semua yang ingin kamu lakukan sore ini dengan musik-musik enak dan juga info-info seru sepanjang hari ini di Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu.

Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.

Produ FM. Semen terbaik.

Tomlinson berhasil mengembangkan sebuah sistem yang memungkinkan pesan dikirim antar pengguna dalam jaringan yang sama. Inilah momen bersejarah yang menjadi tonggak awal era komunikasi digital. Dan tahukah Anda, Ray Tomlinson juga yang pertama kali menggunakan simbol @ dalam alamat email. Simbol ini dipilih untuk memisahkan nama pengguna dengan nama jaringan atau domain, sebuah standar yang masih kita gunakan hingga saat ini. Konon, email pertama yang dikirim Tomlinson hanyalah serangkaian karakter acak, tapi dampaknya sungguh luar biasa. Seiring berjalannya waktu, email terus berkembang. Di tahun 1975, muncul perangkat lunak yang memungkinkan pengelola email dengan lebih baik. Lalu, dengan hadirnya WWW di tahun 1991, email menjadi semakin mudah diakses oleh masyarakat luas melalui berbagai penyedia layanan gratis seperti Yahoo dan Hotmail. Dari proyek militer hingga menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, perjalanan email sungguh menakjubkan. Berkat penemuan Ray Tomlinson, kini kita bisa terhubung dengan siapa saja, di mana saja, hanya dengan beberapa klik. Sebuah inovasi yang patut kita apresiasi. Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Prodhu FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodhu FM.
0: Prodhu FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kebayang nggak? Hampir 1.900 hektar kawasan Gunung Semeru terbakar nih Teman Pro 2. Jadi per Jumat hari ini, BPD Jawa Timur mencatat luas lahan yang terdampak karhutla di kawasan Semeru itu mencapai 1.888,9 hektar. Dan angka ini masih sementara alias masih bisa bertambah. Dan titik api itu berada di sekitar Ranu Kembang, jalur ayak-ayak Teman Pro 2 hingga sisi barat Ranu Kumbolo, dan tim gabungan terus melakukan pemadaman manual dan membuat sekat bakar agar api tidak makin meluas. Tantangannya nggak ringan Teman Pro 2. Medan yang terjal dan angin kencang itu membuat api cepat menjalar, dan pemadaman dari udara juga terkendala karena helikopter waterbombing mengalami masalah teknis. Sementara itu, untuk aktivitas pendakian Semeru itu bakal ditutup sejak 26 sudah ditutup ya, sejak 26 Agustus sampai batas waktu yang belum ditentukan. Dan belum ada laporan korban jiwa maupun luka, dan kita doakan tentunya semoga api dapat segera terkendali dan kawasan Semeru kembali aman Teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk, mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pasti kita pernah mengalami situasi di mana kuota internet masih banyak ya, tapi tiba-tiba masa aktifnya habis. Pasti itu momen-momen yang mengesalkan Teman Pro 2 ya. Nah, kabarnya mungkin yang udah kamu dengar juga bahwa pemerintah resmi melarang operator seluler untuk menghapuskan sisa kuota internet pelanggan Teman Pro 2. Dan aturan ini tertuang dalam SE Menkomdigi nomor 4 tahun 2026, mulai paling lambat 28 September 2026. Operator itu wajib menyediakan mekanisme perlindungan kuota. Bentuknya bisa berupa rollover

0: atau akumulasi kuota, perpanjangan masa aktif, atau juga pengalihan manfaat, kompensasi sampai refund teman perdua. Dan yang paling penting, pelanggan bisa memilih mekanisme sesuai ketentuan yang tersedia. Dan operator juga wajib transparan soal harga, jumlah kuota, masa berlaku, dan sisa kuota yang kamu punya, serta menyediakan cara untuk memantaunya dengan mudah. Jadi mulai sekarang teman perdua, kuota sisa nggak boleh asal dadah-dadah begitu aja ya.
1: Saat aku terjatuh. Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
0: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

Teman Produa Endah Enresa mengantarkan kita ke jam 18.05 waktu Indonesia Barat di hari ini. Teman Produa, selamat sore untuk kamu yang baru bergabung di hari ini. Kita akan mendengarkan azan maghrib pada pukul 18.11, jadi kurang lebih 6 menit lagi untuk kita dengarkan di wilayah Bengkulu dan sekitarnya. Jadi kami ucapkan selamat bersiap-siap untuk menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu yang ada di Bengkulu dan sekitarnya. Kita lanjut lagi teman produknya dari Enda Enresa. Ada Yofi, Tulus, dan Glenn Fredly dengan Adu Rayu menemani ruang dengar kamu di Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu.

handwriting. Alasan tulisan dokter sulit dibaca adalah karena banyaknya jumlah pasien yang harus dilihat, kemudian catatan yang harus ditulis, dan resep yang diberikan dalam waktu singkat. Dalam jurnal tersebut menyebutkan bahwa tulisan tangan dokter yang sulit dibaca tidak memiliki korelasi dengan ketajaman medis atau keahlian seorang dokter. Alasan lain, tulisan dokter sulit dibaca karena dipengaruhi oleh kondisi tangan dokter. Menurut Asher Goldstein, dokter manajemen nyeri di Genesis Spine Centers Amerika Serikat, kebanyakan tulisan dokter semakin memburuk sepanjang hari karena otot-otot kecil pada tangan terlalu banyak bekerja. Ya, terlalu banyaknya istilah medis juga menjadi alasan tulisan dokter sulit dibaca. Ada begitu banyak istilah medis yang sangat sulit untuk ditulis dengan tangan. Namun, apabila menulis istilah medis tersebut di komputer, maka akan terlihat sangat mudah karena perangkat tersebut memiliki fitur koreksi ejaan yang membantu membenarkan kesalahan dalam penulisan. Tapi hebatnya, apoteker akan tahu persis apa yang dimaksud oleh sang dokter. Namun, bagi kita sebagai orang awam, maka kita mengira itu sekedar tulisan cakar ayam yang sulit dibaca.

Taman Pro 2, jadi isu uang saku magang HUB dipotong sampai 80% ternyata belum selesai. Taman Pro 2, Kementerian Ketenagakerjaan kini turun tangan menelusuri kebenaran informasi yang viral di media sosial tersebut, dan Kemnaker bahkan sudah menghubungi pengunggah ya untuk meminta data perusahaan yang diduga melakukan pemotongan. Tapi sampai sekarang pengunggahnya belum memberikan respon. Sementara itu Kemnaker menegaskan bahwa uang saku peserta magang HUB ditransfer langsung pemerintah ke rekening peserta sesuai nama dan NIK. Jadi secara mekanisme, perusahaan penerima magang seharusnya tidak punya celah untuk memotong uang tersebut. Dan Kemnaker juga membantah adanya pemotongan 80% dan mengatakan kalau memang ada perubahan aturan, pemerintah akan mengumumkannya secara resmi. Jadi teman berdua jangan langsung percaya kabar yang viral, cek sumbernya dulu, tunggu klarifikasinya, baru ambil kesimpulannya teman berdua.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Music Life Chat. Music Life Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit, temenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan tentunya sesuai janjinya Edit ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru-seruan bareng-barengan sama Shakira Fier. Halo. Wow, apa kabar Shakira?
2: Alhamdulillah sehat kakak, apa kabar?
1: Luar biasa sehat, malam hari ini seru banget. Ini bajunya merah sekali ya malam hari ini ya.
2: Banteng ya.
1: Aduh. Takutnya tiba-tiba diseruduk ya kan.
2: Takut banget jujur aja.
1: Aduh, seru banget akhirnya ngobrol bareng sama Shakira. Gimana Shakira terakhir ke Pro 2 tuh kapan? Berarti tahun lalu kurang lebih ya?
2: Tahun ini dong.
1: Oh iya tahun ini.
2: Kemarin promosi yang DM. Pro
1: 2. Oh iya, berarti enggak sama yeah. Sama aku, enggak sama aku ya? Enggak ketemu aku ya?
2: Enggak lagi.
1: Iya makanya tuh kayak kemarin, kayaknya Shakira tuh kemarin pernah kesini, cuman kapan ya gitu kan?
2: Iya tahun lalu iya, terus tahun ini tahun lalu-lalunya kali ya?
1: Iya benar.
2: Tahun ini.
1: Benar. Ini dan ini sekarang baru aja kemarin ya awal tahun juga sih dibilang ya April atau Maret berarti rilis ini single ini.
2: Maret kalau nggak salah, iya Maret.
1: Maret.
2: Iya.
1: Ini berarti jadi single ketiganya nih.
2: Ketiga betul.
1: Asik. Gimana so far setelah selesai dari Idol dan bisa ngerilis 1, 2, 3 lagu nih sampai sekarang nih?
2: Jujur sih masih gak nyangka itu sudah pasti. Tapi yang pasti happy banget karena wow ternyata ada 3 lagu aja. Kayak gak kerasa ya tiba-tiba 3 lagu.
1: Bener. Karena kan iya. Shakira tuh Idol tahun kemarin ya berarti?
2: Iya 2025.
1: 2025 kan?
2: Betul.
1: Berarti cukup produktif juga ya buat urusan
2: cukup cepat dan produktif ya.
1: Tapi gimana kan sekarang masih sekolah juga itu gimana tuh bagi jadwalnya promosi bikin lagu sekolah ya. Ngerjain PR
2: sudah pasti aku awal-awal sangat amat kesusahan ya kak.
1: Betul.
2: Kayak, waduh kok semuanya berbarengan nih gitu ya. Tapi kayak makin kesini tuh makin yang kayak oh oke okay. Berarti kalau misalnya aku mau tugas atau sekolah tetap jalan sekolah dulu kalau misalnya kerjaan siang atau sore aku dispel.
1: Oke. Okay.
2: Terus tugasnya dikerjain besok terus dikumpulin besok gitu sih kali.
1: Tetap akhirnya harus pinter-pinter bagi waktu.
2: Betul.
1: Pinter-pinter memanfaatkan waktu ya berarti emang.
2: Yes,
1: selalu produktif banget nih Shakira berarti ya. tapi gimana maksudnya kan jadwal udah pasti auto padet gitu kan dengan apa produksi bikin lagu promosi terus sekolah terus apa nih yang dilakukan Shakira buat apa pelariannya lah ya dalam tanda kutip lah ya.
2: Apa ya aku ini hanya cukup untuk tidur aja sih kak. Kayak pasti kan orang-orang ekspektasinya kayak oh nongkrong nih,
1: bener.
2: Kayak main sama teman, aduh aku nggak banget lagi aku tidur.
1: Oh iya, lebih milih kayak tidur.
2: Lebih milih aku sendirian di kamar di rumah tidur udah.
1: Apakah Shakira seorang introvert?
2: No I don't, aku kayaknya tuh ambivert deh. Jadi kayak kadang aku extrovert banget, tapi introvert banget juga.
1: Oh bisa keduanya. Ya?
2: Iya betul.
1: Wow. Okay. Menarik. Dan di bulan Maret kemarin ini baru aja ngerilis single terbaru berjudul DM ya, DM.
2: Yes, betul. DM, ya.
1: Nah, ini apa nih? Kayaknya ini sangat relate dengan generasi Z sekarang banget yang mungkin sekarang mungkin udah masanya generasi Alpha kali ya.
2: Agaknya udah masuk generasi Alpha.
1: Iya. Gimana? Ini apa yang diangkat dari lagu DM ini, DM?
2: Jadi lagu DM ini tuh buatan Karai, Kawizi, dan suaminya Kawizi. Jadi ceritanya itu tentang hubungan yang berawal dari DM-DM-an dulu nih.
1: Oh.
2: Terus habis DM-DM-an akhirnya tahu nih kalau atau kayak hit atau si the one and only gitu.
1: Oke.
2: Oh, yang dimana pasti relate banget kan sama anak-anak sekarang yang kayak apa-apa DM
1: bener.
2: Apa-apa social media yang kayak gak perlu ketemu dulu tiba-tiba udah jadian.
1: Aduh. Bisa begitu ya?
2: Juga. Bisa gitu pak kalau di zaman era ini. Zaman era.
1: Okay. Kok berasa jadinya aku yang tua banget ya?
2: Kak kita kan cuma beda setahun ya.
1: Iya benar, benar. Setahun kali berapa tapi ya?
2: Itu dia, maksudnya tahun tapi ya berapa tahun lalu gitu ya.
1: Astaga. Oh berarti emang Shakira di lagu DM ini emang mengangkat apa cerita-cerita yang mungkin dekat banget sama generasi sekarang gitu ya.
2: Betul. Kebetulan emang dapat dari Kak Ayu itu yang kayak tuh ini tuh masuk banget deh kayaknya kalau misalnya aku nyanyiin karena di yang sekarang tuh kayaknya masuk banget.
1: Oh iya benar-benar. Ini mungkin relate sama banyak orang juga gitu ya.
2: Yes.
1: Nah, betul sekali. Nah, teman-teman dua buat kamu yang relate juga yang mungkin mau bertanya sama Shakira, boleh banget tentunya. Terbuka ya selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Shakira. Jadi buat kamu yang pengen nanya, boleh drop langsung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Prodo FM Jakarta di 0811 801 05. Kalau gitu nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Shakira. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Podcast masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Shakira Fier.
1: Yes, yes.
0: Halo. Ide.
1: Halo.
0: Ini tuh di komen langsung pada gitu ya. Ini ada si Noi-Noi, ada si Noi-Noi, ada si Noi.
1: Beneran gak sih?
0: Beneran. Terus ada yang bilang juga.
1: Oh, beneran.
0: Ada si Centil dari Bandung katanya.
1: Itu dia saya.
0: Bener.
1: Saya itu merasa terpanggil banget juga.
0: Oke. Tapi kalau Shakira itu secentil apa sih kalau nge-DM seseorang gitu kan?
1: Karena ya kalau itu ya jawab. Ya. Karena aku tuh, aduh gimana ya, aku agak-agak kayak berat ya nyebutnya ya.
0: Karena kan ini.
1: Karena kan?
0: Ya, ini kan DM ini bercerita tentang tadi kan udah di spill dikit gitu kan ceritanya. Ini bisa berawal dari DM dan akhirnya mungkin menjadi apa ya, kayak cerita cinta yang selamanya mungkin seperti itu kan. Nah, kalau Shakira ini pernah pengalaman enggak sih di DM seseorang atau mungkin nge-DM seseorang?
1: Aduh, pernah banget lagi, Kak.
0: Oke.
1: Iya, aku pernah jadi waktu itu aku masih SMP. SMP ya, Kak. Tolong catat SMP. Tapi kelas 3 ya, Kak.
0: Oh iya, oke.
1: Aku tuh kelas 3, ceritanya ada orang yang kenal om aku.
0: Oke.
1: Terus tiba-tiba dia DM aku kayak bilang, oh, kamu kenal ini juga. Katanya gitu.
0: Okay.
1: Terus ternyata dia konten kreator penyanyi juga.
0: Oh, I see.
1: Akhirnya kita kayak kenalan, deket-deket. Jadi gitu.
0: Asik. Oh gitu. Tapi kalau menurut Shakira, harus nggak sih maksudnya yang nge-DM duluan tuh si cowok atau mungkin si cewek juga boleh-boleh aja buat nge-DM sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh boleh-boleh aja tahu, karena kita nggak ada yang tahu kan, misalnya kayak cowok pengen nge-DM tapi ragu, nah akhirnya kita yang mulai duluan.
0: Bener,
1: gak ada yang tahu.
0: Bener, karena kan sekarang juga masif sekali ya, cowok bingung ya.
1: Iya.
0: Masif banget cowok bingung, jadi kayak ya mungkin harus.
1: Sorry banget cowok bingung, pulang aja.
0: Aduh. Khusus.
1: Sorry, kita gak butuh cowok bingung.
0: Bener. Tapi gimana maksudnya, kalau Shakira nih, kalau tadi kan pernah pengalaman juga di DM sama mungkin orang yang apa ya, bisa dibilang hampir strangers gitu kan.
1: Iya betul.
0: Itu gimana maksudnya, haruskah kita open ke semua orang yang nge-DM atau kayak ya udah kita harus ngefilter-filter lagi nih?
1: Sebenarnya ngefilter itu harus. Cuma kalau misalnya kayak dilihat dari ini orang kayak baiknya atau kayaknya oke sih untuk jadi teman, apalagi kita kayak sama-sama waktu itu sama-sama konten kreator kan, bisa kayak oh bisa collab atau bisa apa. Jadi sebenarnya open tuh baik, cuma memfilter juga baik-baik aja.
0: Betul.
1: Gak ada yang tidak harus sih sebenarnya.
0: Iya. Harus, kita juga harus tahu dulu intensinya apa nih di
1: betul.
0: Awal ya.
1: Kayak konteksnya juga apa nih.
0: Bener.
1: Gitu.
0: Kalau misalnya, yaudah, aku mau berteman dong sama kamu. Oh ya, that's fine, gitu kan.
1: Oke, gitu. Kalau misalnya dia to the point juga kayak aku tertarik nih sama kamu. Loh, kejar dong.
0: Asik. Oh gitu ya. Berarti Shakira apa deh, lebih suka ketika mungkin ya, let's say ada cowok yang deketin, berarti yang langsung to the point.
1: Bisa aku yutil parah. Bahkan aku bisa yang kayak aku suka belum sebelum suka belum yutil. Jadi sebenarnya perempuan itu rapid ya.
0: Iya, benar. Tapi gimana nih maksudnya ketika mungkin seseorang DM, kelihatan nggak sih sebenarnya kalau dari DM-nya orang ini tuh red flag atau enggak?
1: Kelihatan.
0: Gimana tuh ciri-cirinya ada seseorang yang nge-DM tapi red flag gitu kan?
1: Di saat sekarang baju aku merah ini, gimana aku paham banget nih soal red flag ini?
0: Betul.
1: Aku tuh tahu misalnya emang dari awal dia udah flirting parah gitu, oke, itu red flag parah.
0: Oke.
1: Karena kayak ke kita aja dia kayak bisa gimana ke orang lain.
0: Betul.
1: Iya kan. Kecuali yang emang dia nge-DM kita atau nge-chat kita tuh yang kayak niatnya emang dari awal yang gak ngedeketin, gak flirting, tapi berjalan dengan spot kita.
0: Oke. Salah satu ciri utamanya itu berarti ya, dari awal udah flirty.
1: Iya, yang kayak dia tahu dia mantep gitu loh.
0: Iya sih. Kadang-kadang sebel juga sih kalau sama yang dia tahu dia mantep, jadi dia memanfaatkan itu. Gitu kan?
1: Kayak jadinya sok mantep.
0: Iya, udah. Jadi ya sok.
1: Paham kan kayak maksud aku, Kak?
0: Paham. Paham banget.
1: In this era ya, in this era udah banyak sekali orang-orang yang merasa dirinya paling mantep sedunia.
0: Tapi
1: itu dia. Jadi untuk kalian hati-hati.
0: Nah, itu dia, harus hati-hati gitu ya sama orang-orang yang mungkin memanfaatkan lah ya itu ya. Alright, tapi sebagai orang yang gak pernah nge-DM duluan orang.
1: Oke.
0: Pick me what ya? Pick me what?
1: Jujur pick me.
0: Jadi itu sama gue ya, peace.
1: Peace.
0: Bercanda. Gimana maksudnya ketika kita mungkin ya mungkin let's say sebagai wanita atau mungkin ya pria juga gitu kan. Gimana untuk memulai nge-DM seseorang yang mungkin itu benar-benar stranger gitu kayak. Yeah. Kita mungkin tahu orangnya, kita pengen kenalan tapi kita bingung nih nge-DM pertama kali apa ya gitu. Nah, yang
1: jujur,
0: nice apa tuh?
1: Aku satu maksudnya aku waktu itu juga sempat yang kayak maksudnya mengajak-ajak kolet orang kan, tapi aku bingung kak, saking aku udah pernah DM orang, jadi kayak aku bingung gimana caranya ya, yang kayak sopan santun dan baik gitu. Sampai akhirnya kayak aku tahu ya udah aja, maksudnya kita memperkenalkan diri dengan baik, kita mencoba reach out dia tuh bikin dia kayak bisa nih ini orang buat jadi teman atau kayak gimana gitu loh, jangan bikin mereka kayak
0: bingung
1: ah, ya, kayaknya enggak deh gitu. Dan akhirnya kayak yang pasti kenalin diri, terus kayak jelasin konteksnya DM tuh apa, konteksnya chat tuh apa gitu.
0: Oke.
1: Jadi jelas lah intinya.
0: Jadi ya jelas maksudnya kita apa buat nge-DM, kita kenalin diri gitu kan.
1: Iya, jangan yang tiba-tiba kayak kamu kok gitu. Nah,
0: itu malah enggak ya.
1: Enggak, kayak terlalu kelihatan.
0: I see banget lagi.
1: Iya kan, paham banget lagi.
0: Oke. Tapi kalau di lagu DM ini sebenarnya apa nih maksudnya pesan yang ingin disampaikan di lagu ini dengan dibawain sama Shakira gitu ke orang-orang yang mungkin dengerin lagu ini sebenarnya?
1: Saya pengen nyampein kalau misalnya kulit sebut sebut sebenernya banget tau gitu, apalagi kayak berawal DM yang orang-orang kayak ah nggak yakin lagi berawal dari DM atau kayak chat kayak nggak meyakinkan, apalagi in this era tuh banyak orang-orang yang kayak ah nggak gentleman nih kalau DM atau lewat chat ya dong.
0: Benar.
1: Tapi kalian semua harus tahu kalau lewat DM tuh selucu itu loh gitu. Kayak gemes gitu. Aku pengen aja kayak lewat DM tuh nggak seburuk itu, terus kayak kita juga nggak tahu kedepannya tuh dia akan jadi salah satunya atau emang satu-satunya.
0: Asik. Menarik, menjadi salah satunya atau satu-satu.
1: Atau kita buat dia menjadi salah satu atau satu-satunya.
0: Aduh, keren banget.
1: Ya Allah.
0: Oke. Berarti si Shakira ini bukan yang anti banget ketika mungkin cowok nembak Shakira di DM atau mungkin chat.
1: Aku tuh gak masalah sih. Cuma yang enggak gimana-gimana itu sih, Kak. Aman aja
0: sebenarnya ya.
1: Aman aja. Yang penting emang pasti ya, teman-teman.
0: Nah, itu dia.
1: Itu juga kalau ketemu tiap hari tapi enggak pasti kan percuma.
0: Betul. Aduh. Benar. Tapi ada yang bilang nih ya. Ada yang bilang Kayla Melia ya. Ini katanya enggak lucu, Noy. Aku lewat DM berujung asing.
1: Hey. Tenang. Walaupun nih misalnya kayak kalian LDR terus asing, ya udah cari lagi.
0: Aduh.
1: Kalau misalkan udah tahu nih, oh LDR gak works nih, ya berarti cari yang sekota gitu aja, mudah teman-teman.
0: Betul betul, jadikan berarti jadikan salah satunya berarti itu ya.
1: Menjalani satu-satunya aja. Okay, tapi kalau udah selesai ya udah aja gitu.
0: Ya udah aja, masa lalu aja ya berarti ya.
1: Iya, jangan sampai dijadiin salah satu ya teman-teman.
0: Betul betul betul. Alright, kita bakal dengerin dulu DM abis ini ya. Jadi buat kamu yang pengin tanya-tanya juga masih terbuka kesempatan kamu, masih ada waktu kita buat nanya-nanya. Mungkin nanti habis ini bakal gue bacain juga beberapa pertanyaan yang udah masuk ke live chat YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta ya. Jadi langsung aja kita dengerin bersama. Ini dia Shakira Fier dengan DM.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita tentunya masih barengan sama Shakira Fier.
1: Yeah.
0: Yay. Tadi kita udah dengerin juga singlenya Shakira yang terbaru ya.

0: Gimana-gimana kakak suka gak?
1: Ih, apa ya, kesannya kayak lucu-lucu gitu gak sih lagunya?
0: Ya kan.
1: Iya kayak.
0: Makasih loh, makasih loh.
1: Kenapa kayak gitu ya? Iya benar. Tapi emang emang sebenarnya konsepnya dari Shakira ngebawain lagu ini seperti itu kan? Maksudnya ada sisi funnya, cheerfulnya, cute-nya, atau gimana tuh?
0: Itu sih karena aku sekarang orang-orang taunya aku kayak cheerful, ya bocil aja. Tapi aku pengen lihat jenis itu yang kayak dia jatuh cinta tuh se happy ini loh,
1: okay.
0: Gitu. Oh. Karena orang sekarang banyak. Tapi kalian melupakan gimana sih manis sejati cinta itu?
1: Benar.
0: Iya dong. Karena sekarang tuh ide dengan kegalauannya aja.
1: Yes, benar. Tapi
0: padahal sebenarnya juga semanis itu loh.
1: Benar. Jatuh cinta semanis itu gitu kan? Even itu iya. Mungkin mulainya dari sekedar DM doang.
0: Betul.
1: Ya kan? Itu bisa menjadi sebuah cerita yang
0: sederhana itu loh.
1: Betul, itu dia eh. Benar. Oke, sekarang gue mau bacain beberapa pertanyaan ya di live chat YouTube RRI Jakarta. Ini bentar, cari dulu ya.
0: Nah, yang aman ya kak ya.
1: Aman, gue tenang aja.
0: Aman, baik.
1: Benar. Jadi biasanya ngedate, kalau ngedate kemana? Enggak bercanda.
0: Agaknya langsung aman.
1: Bercanda aja. Ini ada dari Awan Risma nih, katanya mau nanya.
0: Okay.
1: Shakira kapan rilis lagu galaunya?
0: Nah itu dia. Terima kasih loh udah bertanya. Mm-hmm. Insya Allah, aku sih pengennya setelah IM, cuma belum tahu karena masih harus cari tahu lah, misalnya galau yang cocok tuh kayak gimana.
1: Betul. Oke. Okay.
0: Jadi galauin aja secepatnya guys.
1: Benar. Kan bisa jadi kayak galau-galaunya bocil kan kalau tadi dibilang ya.
0: Jangan sampai ya.
1: Jangan sampai ya.
0: Cukup deh bocilnya yuk.
1: Mungkin karena udah melekat banget sama fans lu juga ya kan?
0: Saya juga tumbuh loh.
1: Iya benar. Oke lanjut lagi.
0: Oke.
1: Oke, tadi ngomongin kita kan sempat ngebahas ya, apa yang DM cari yang deket yang ketemu setiap hari gitu kan? Nah ini ada yang bilang nih Destia ketemu setiap hari kalau dikasih kepastian tapi beda agama gimana?
0: Kakak mending mundur langsung. Jangan nunggu kepastian deh. Karena udah pasti
1: itu. Iya benar, itu udah pasti dari awal kok, gitu kan?
0: Itu udah pasti dari awal, cuma itu kelihatan lah udah enggak pasti. Jadi kayak walaupun pasti itu enggak pasti ya.
1: Benar. Jadi jangan dipaksakan ya. Jangan berharap
0: sama yang beda agama.
1: Benar. Kata Kayla juga gitu soalnya. Jatuh cinta emang manis, Noy. Apalagi kalau seagama.
0: Itu dia kak, makanya yuk cari yang normal-normal aja.
1: Betul, kan masih banyak pilihan yang lain ya kan.
0: Masih banyak, maksudnya di agama kita banyak banget lokal gitu.
1: Betul.
0: Yuk bisa yuk.
1: Bisa, cari ya. Oke,
0: banyak.
1: Oke, dari Maria Cres Sentia. Mau tanya, cerita first impression kamu waktu kenalan dan bestie sama adik-adikmu di Indonesian Idol.
0: Adik-adikku tuh siapa ya maksudnya?
1: Ada 14 benar.
0: Oke, okay, first impression aku ke mereka adalah mereka seru banget.
1: Mm-hmm.
0: Terus humble parah. Terus gampang berteman sama dia.
1: Iya.
0: Emang karena seru mereka. Aku dari awal nggak yang expect buat berteman gitu loh. Mm-hmm. Jadi gue pas ketemu jadi kayak seru juga terus berteman akhirnya.
1: Oh iya. Yeah. Siapa yang akhirnya maksudnya bisa dibilang paling dekat lah ya, mungkin udah sering DM-DM-an segala macam.
0: Kalau itu sih Kak Kezi.
1: Kak
0: Kezi sih kalau DM-DM-an. Terus kalau misalnya chat-chatan gitu-gitu main Kak Ozi, Bang Danti.
1: Oke, banyak juga ya berarti ya.
0: Betul.
1: Tapi emang seru sih Idol 14 juga seru sih mereka. Kemarin beberapa ngobrol juga seru banget.
0: Rame kan kak, bener-bener mereka walaupun sendiri atau berdua kayak sok kampung.
1: Rame sih kayak rame banget gitu.
0: Ramenya sih sedesa menurut aku.
1: Alright, balik lagi ngomongin soal single lo yang DM gitu kan. Gimana selama selama proses produksi, proses recording, ada sesuatu yang kesulitan nggak yang lo lo alami ketika recording lagu DM ini?
0: Sebenarnya ini menurut aku dari tiga lagu aku yang paling sulit lagu ini.
1: Oke, kenapa tuh?
0: Untuk dibawain live ya.
1: Oke.
0: Karena lagu ini tuh kayak benar-benar nyanyinya no effort, jadi kayak bisik-bisik.
1: Oh, I see. Iya, iya, kebayang-bayang.
0: Beneran susah banget. Dan akhirnya setiap pas rekaman pun aku kayak, oke, okay, pas direkaman tuh aku masih oke, okay, pas bawain live, assalamualaikum semua. Kayak suaraku gak berpower sama, karena emang kalau di power itu jadi aneh lagunya kan.
1: Bener.
0: Karena emang pengen kayak soft, gemes, gitu. Bener. Makanya menurut aku lagu ini susah. Makanya waktu produksi, alhamdulillahnya benar-benar dimudahkan banget dari demo. Terus rekamannya itu kayak gampang aja, kayak sebok.
1: Iya, iya, kayak jadinya.
0: Apalagi vocal direct-nya kapan juga kan.
1: Oh, jadi, wow, oke.
0: Iya.
1: I know. Ya bener sih, tadi gue dengerin juga. Maksudnya apa ya, teknik bernyanyi itu kayak whispering gitu kan, no power gitu. Asik,
0: so ngerti
1: banget musik nih.
0: Anak musik banget
1: nih. Anak musik banget nih.
0: Anak musik banget loh.
1: Oh gitu, oke. Tapi gimana maksudnya, tadi kan dibandingin sama dua lagu yang sebelumnya. Berarti kan ada Malam Mingguku
0: dan juga
1: Tatap Mata gitu. Berarti ini menjadi salah satu yang paling susah secara langsung ketika dibawain.
0: Iya, secara live. Pokoknya habis DM paling susah itu Tatap Mata, baru Malam Mingguku.
1: Oke, wow. Tapi kan maksudnya akhirnya jadi experience juga buat Shakira gitu kan.
0: Betul.
1: Bener kan, buat mungkin next single-nya ya kan. Ada mencoba ya, sesuatu yang baru lagi mungkin.
0: Mungkin yang lebih sulit dari dia. Lebih mudah aja deh kalau bisa ya.
1: Oke. Tapi kalau Shakira sebenarnya kalau dalam musik ya, suka ya, sesuatu yang menantang nggak sih? Kayak mungkin sesuatu yang baru. Kalau di DM kan ini sesuatu yang baru juga mungkin ya buat Shakira ya, gitu.
0: Kalau aku tuh sebenarnya aku tuh pendengar mana aja gitu loh kak. Kayak dan aku tuh termasuk pemusik yang FOMO, bukan yang emang ikutin musik. Paham gak sih kak Kempo? Lagu ini viral, aku dengerin lagu ini, terus jadi suka lagu ini.
1: Oh, I see.
0: Tapi sebenarnya aku tuh suka banget lagu-lagunya kayak lagu catchy gitu loh. Kalo kan kayak Limbo, Understand.
1: Yes.
0: Aku suka banget lagu-lagu kayak gitu.
1: Oke.
0: Sampai akhirnya kayak ngerasa, tapi kayaknya tuh yang DM ini mendekati, tapi ternyata susah.
1: Bener-bener.
0: Jadi kayak, okay, berarti lagunya malah menantang untuk aku daripada nada-nada tinggi, terus with and pumps gitu-gitu. Lagu yang kayak gini lebih menantang buat aku. Pokoknya menurut aku lebih apa, lagu yang cheerful itu lebih menantang buat aku.
1: Oke. Berarti udah pernah dong menyanyikan lagu yang galau. Apa bakal ada lagu galau nih selanjutnya?
0: Kalau aku sebelumnya fun fact, aku itu pernah dikasih lagu dan produksi lagu sebelum masuk Indonesian Idol dan itu galau.
1: Oke.
0: Judulnya itu ada Bukan Rasa Kita dan tentang beda agama.
1: Wow, oke.
0: Yes, jadi itu sangat amat galau. Jadi emang aku itu harusnya dan pengennya galau. Cuma pada saat masuk Indonesian Idol, aku merasa, loh ternyata yang cheerful ini kok aku banget ya. Akhirnya pas kayak keluar, pas masuk Universal langsung kayak, aku mau yang gini.
1: Oke. Oh, tapi nggak menutup kemungkinan nanti akan ada lagu galau lagi ya.
0: Betul, karena udah lama juga tidak ada Shakira galau era ya.
1: Asik. Berarti sekarang lagi centil era dia,
0: lagi centil era, jangan sengal, walaupun galau-galaunya bohongan ya.
1: Asik. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Shakira tentunya. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Shakira Fier. Alright.
1: Yes, yes.
0: Okay, mungkin apa ya? Mungkin next projectnya kira-kira dari Shakira ada yang bisa di spill nggak sih sebenarnya?
1: Sebenarnya belum ada, tapi yang pasti pengennya itu galau, pengennya okay. Ya.
0: Pengennya galau.
1: Makanya,
0: ya?
1: Doain ya, semoga bisa dapat lagu galau dan cepat-cepat rilis.
0: amin. Karena banyak yang nungguin juga nih, kayak
1: betul, Isman Abdullah. Coba dong mulai galau-galau gitu.
0: Betul, doain apa aja ya? Mungkin ya nanti akan ada ya. Benar-benar. Semoga. Oke, kalau lagu DM ini menjadi sebuah warna, kira-kira Shakira bakal ngasih warna apa buat lagu ini?
1: DM, DM ini. Menurut aku lagunya itu warna biru.
0: Warna biru? Kenapa tuh?
1: Iya, kayak apa ya? Biru, birunya tuh biru yang biru langit gitu okay. Loh kak. Yang kelihatan kalau dia cerah, baru menjelang pagi hari yang dimana orang-orang tuh harusnya happy.
0: Betul.
1: Terus kayak sambil merasakan aduh gue di DM gitu. Pokoknya dia menyala ceria biru.
0: Okay, berarti ada excitednya di situ ya, excitement yang ya, ada di situ ya.
1: Pokoknya biru kalau jadi emoji itu benar-benar yang smile setengah muka gitu.
0: Okay, I know, paham. Okay.
1: Paham ya, kan?
0: Bener, excited di chat sih ya, maksud di DM itu excited. Cuman kalau dibalasnya iya. Cuman WKWKWK, artinya apa tuh kak?
1: Sorry, kita cari yang lain aja. Mau lo seganteng. Nicholas Saputra kok menurut kakak-kakak siapa-apa kita cari yang model Fajar Sad Boy.
0: Yang penting funny ya.
1: Yang penting funny, kita butuh yang funny menghibur diri kita ini.
0: Betul, in this era ya kan.
1: In this era yang bikin stres ini.
0: Oke. <Okay. laughs> Kalau dibuat lagu DM ini udah ada MV-nya belum sih?
1: Ada.
0: Ada ya, bisa dicek mana?
1: Bisa cek di YouTube aku, Shakira Fier. Lagu-lagunya juga bisa dicek di Spotify, di TikTok juga ada, di Instagram, di Apple Music, pokoknya di semua platform favorit kalian semua.
0: Alright, bisa dicek di semua DSP, bisa di request juga di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Harus, karena jujur aja ya kak, setiap aku mau pergi ke Jakarta, selalu aja ada lagu aku di Prodo 2.
0: Pasti dong, pasti ya.
1: Aku nggak bohong, bener-bener baru masuk tol sama mereka nih langsung kayak, kok kayak kenal ya. Udah itu Pro 2 guys, Pro 2 satu.
0: Betul. Oke, terakhir deh, mungkin dari Shakira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Salova ya, bener ya?
1: Iya, betul banget. Pokoknya buat teman Pro 2 semua dan Salova, jangan lupa terus dukung aku dan tunggu aku sampai kita melambung ini sama-sama.
0: Yes.
1: Pokoknya, tunggu aku selalu ada tiap tahun di Pro 2. Jangan lupa juga request lagu aku sebanyak-banyaknya di Pro 2 biar di-style terus di Bandung ini, di kotaku sendiri.
0: Betul.
1: Pokoknya kita bareng-bareng terus dan sukses bareng.
0: Alright, thank you so much Shakira, thank you.
1: Papa, thank you so much.
0: Terima kasih, semoga nanti ada kesempatan kita ngobrol langsung ya di Jakarta ya.
1: Yep. Betul banget, let's go.
0: Alright, okay, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan juga barengan sama Shakira malam hari ini. Dan tentunya jangan lupa buat dengerin lagu DM dan juga lagu Shakira semuanya ya. Bisa di DSP semuanya ada, di YouTube MV-nya juga ada, bisa ditonton. Dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edita Mah pamit dan juga alright, bye-bye teman Pro 2. Music Live Chat.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
2: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Prodweather.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodweather FM.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Prodweather FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: 105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu. Selamat malam ya teman Pro 2 semuanya. Balik lagi kita di Englishlicious, belajarnya enak banget. Dan malam hari ini kita bakal ditemani sama Kafka, Magrien, dan juga Yuli. Hai guys.
1: Halo.
0: Oke. Nah, jadi malam ini mereka bertiga ini bakal nemenin kalian semua belajar kosakata baru dalam bahasa Inggris. Dan temanya kita malam hari ini itu Indonesia Folklore and Legends.
1: Yeah, benar
0: gak sih?
1: Betul. Wah,
0: Gen Z banget ini ya. Ya udah deh, langsung aja kita serahkan ke Kafka, Magrien, sama Yuli, silakan.
1: Oke. Halo teman-teman Pro 2, kembali lagi bersama kita Englishlicious, belajarnya enak banget. Hari ini kita seperti biasa di hari Jumat, malam Jumat. Malam Jumat atau hari Jumat ini?
2: Hari Jumat. Iya, yeah,
1: benar. Kita kembali lagi akan belajar bahasa Inggris dengan tema apa?
2: Dengan tema cerita rakyat atau Indonesian folklore and legend.
1: Oke, okay, ngomong-ngomong tentang cerita rakyat, Indonesia penuh banget sama cerita legenda ya. Yeah. Terus juga seperti bawang putih, bawang merah, terus apa lagi ya, sakuriang,
3: Malin Kundang.
1: Betul, Malin Kundang itu ikonik banget. Iya, tapi ngomong-ngomong soal namanya cerita, kadang kita tuh nggak tahu asal usul dari ceritanya. Apakah ini dibuat oleh seseorang atau memang udah cerita turun temurun? Oke. Kita boleh nih, kita belajar dulu dari kosakata pertama. Kita ada yang namanya legend. Yeah. Oke. Okay. Menurut Kak Magrien nih, legend-legend di Indonesia itu kan banyak ya. Yeah. Sebelumnya udah pernah belum kayak dengerin cerita rakyat? And apa kira-kira yang paling your favorite among them?
4: Kalau yang aku paling suka dan paling membekas ya di pikiran aku itu Tujuh Bidadari dan Jakarta Rup.
1: Oh.
4: I don't know why, tapi kayak sebagai anak kecil mendengar Tujuh Bidadari yang turun dari kalayang kayangan ya.
1: Iya, benar-benar.
4: Di sungai dan warna-warni itu kayak suatu hal yang menjadi core memory banget sih.
1: Iya, iya betul. Si pencuri selendang ya.
4: Iya.
3: Enggak bisa naik kayangan.
4: Iya. Kalau
1: enggak ada selendangnya. Betul. Iya, betul. Kalau Kak Yuli apa nih?
3: Kalau yang dari sekolah dulu ya, waktu membekas banget itu cerita Malin Kundang.
1: Malin Kundang, iya. Wow. Kenapa tuh? Kenapa kok bisa membekas banget?
3: Karena perasaan itu diulang-ulang di rumah juga. Oh, kalau melawan sama orang tua nanti jadi Malin Kundang.
1: Oh,
3: gitu.
1: Dikutuk jadi batu,
3: iya.
1: Gitu. Oke, boleh tuh. Kita coba spelling dulu nih, ada di legend. Boleh Kak Magrien nih?
4: Oke, okay, untuk legend spellingnya tuh ada di L-E-G-E-N-N-D.
1: Oke, okay. Untuk meaningnya apa nih Kak Magrien, legend itu?
4: Meaningnya itu kayak traditional story yang sering dipercayai atau pernah terjadi gitu kan, mungkin di suatu daerah.
1: Iya,
4: iya. Asal-muasal juga bisa gitu.
1: Oh, bisa. Kalau Kak Yuli kira-kira tentang legenda itu beneran ada apa enggak sih sebenarnya?
3: Itu kayaknya masih jadi tanda tanya ya kita.
1: Iya,
3: ya.
1: Iya betul.
3: Karena dari kalau mau dicari tahu asal usulnya pertama kali yang ciptain cerita itu siapa.
1: Iya,
3: ya.
1: betul.
4: Agak sulit kita mencari.
1: Iya, iya. Kayak cerita Malin Kundang ya kan.
4: Iya.
1: Zaman dulu emang bisa ya kalau durhaka dikutuk jadi
4: batu
1: gitu kan. Iya sih. Oke. Terus kita ada di
4: mitos.
1: Boleh nih Kak Yuli spelling dulu nih untuk mitsnya.
3: M-I-T-N-H.
1: Mitos. Ya. In Indonesia apa kira-kira Kak Magrien?
4: Kalau mit itu kayak setahu aku ya Kak.
1: Iya, iya. Oke,
4: mungkin sesuatu hal apa-apa yang masih belum diketahui kebenarannya dan juga mungkin kayak datang dari natural events, kayak mungkin satu hal yang mitosnya mungkin di tempat ini ada ular kepala tujuh.
1: Oke.
4: Kalau menurut Kak Kafka gimana?
1: Kalau menurut aku myth itu sama hampir sama kayak legenda. Kita nggak tahu asal usulnya dari siapa, ceritanya itu apa ya, kayak masih tanda tanya, tapi penuh dengan magical gitu loh, kayak ya kan, banyak sihirnya, banyak apa, kutukannya
4: gitu.
1: Biasanya kalau myth itu kayak ada apa ya, cerita di baliknya gitu, kayak aneh di sini ada mitos loh gitu, ada mitosnya di tempat ini dulunya kalau kita pakai baju hijau ke pantai selatan
4: nanti ditarik
1: itu yang paling apa ya, ikonik ya, salah satu myth di Indonesia. Oke, terus untuk meaningnya dari myth tadi apa, boleh Kak Bagrian lagi?
4: Ini itu adalah a traditional story explaining natural events, atau kalau di Indonesia itu adalah mitos.
1: Ya, seperti tadi yang udah dijelasin, kalau mitos itu suatu events yang bisa dibilang itu bisa jadi cerita turun temurun juga, kepercayaan dari tradisi juga yang terbentuk akhirnya sampai ke cucung, anak cucu kita juga. Tapi bisa dibilang itu tidak tahu keasliannya juga dan sumbernya dari mana. Ya, emang untuk entertain ya.
4: Ngibur ya
1: kayak. Iya, betul. Oke, next kita ada di boleh Kak Yuli, kita next ada di
3: Folktale.
1: Yes, oke. Folktale gimana spellingnya Kak Yuli?
3: F O L K T A L N E.
1: Ya, Folktale. Kalau untuk meaningnya dari folktale itu ada a traditional story passes down orally, atau apa artinya cerita rakyat. Oke, ngomong-ngomong soal cerita rakyat, kita tuh kan dari dulu udah tumbuh besar sama cerita rakyat.
4: Iya.
1: Dongeng, terus apalagi ya, cerita-cerita tentang nenek moyang kita juga. Untuk Kak Magria nih, mana sih yang paling ikonik gitu cerita rakyat dari kita Indonesia ini?
4: Menurut aku Timun Emas. Roro Jonggrang.
1: Kenapa itu?
4: Karena kalau Timun Emas itu tertarik sama rintangan yang si Timun Emas itu selesaikan sendiri. Iya, kebanyakan dia tantangannya kan kayak menjebak iya dari rasa.
1: Oke. Boleh. Kalau Kak Yuli, apakah ada selain main kundang?
3: Kayaknya cerita rakyat dari Sumatera Utara ya.
1: Oh, apa itu Kak? Apa itu?
3: Danau Toba itu.
1: Yang
3: tadinya tangisan anak itu kan berubah jadi danau gitu kan. Itu jadi cerita rakyat yang sedikit mempertanyakan gitu ya.
1: Kenapa mempertanyakan Kak kira-kira?
3: Karena kalau dulu waktu Kakak belajar itu ya, di situ ceritanya anak kecil itu kan nangis tuh ya. Karena dimarahin sama orang, sama bapaknya.
1: Iya, betul.
3: Terus tangisan itu berubah menjadi danau
1: gitu. Padahal kenyataannya itu belum tentu kebenarannya ya. Sama kayak di Bengkulu sebenarnya ada cerita yang 11-12. Pasti ada yang familiar. Danau Dendam. Kalau itu kayaknya ada legendanya dulu. Kalau nggak salah ceritanya itu karena perjodohan yang tidak direstui oleh orang tuanya, yang kemudian saling dendam satu sama lain sampai akhirnya air mata dari si perempuan akhirnya membendung menjadi danau. Tapi kenyataannya kita nggak bisa ya sebanyak itu, ya sepatah hati itu maksudnya untuk
3: menguraikan air mata
1: sampai menjadi danau. Oke, tadi yang cerita rakyat tadi udah di spelling dan artinya adalah a traditional story passed down orally. Next kita ada di Fable. Fable ini aku lumayan familiar sih. Si Kancil. Betul. Si Kancil. Terus apa lagi ya? Dulu ada kayak animasi dari Malaysia kayaknya, itu suka ngangkat cerita temanya fable. Itu pada zaman dahulu.
4: Iya. So, itu seru banget sumpah.
1: Jadi itu peran utamanya tentang si Kancil dan teman-temannya.
4: Iya.
1: Ngomong-ngomong tentang fable, gimana nih spellingnya Kak Magrian?
4: Kalau di fable itu ada F, ada A, B, L, N, E.
1: Oke, kalau untuk meaningnya Kak Yuli boleh?
3: meaningnya itu a short story with a moral lesson.
1: Yeah,
3: itu cerita pendek yang ya, penuh dengan pesan moral ya.
1: Betul. Yeah. Yang menariknya dari cerita Fable itu mereka menjadikan karakter hewan, yang menyerupai seakan-akan mereka itu punya karakter atau sifat seperti manusia.
3: Iya, benar.
1: Jadi pesan moralnya itu tuh didapat dari apa yang karakter itu lakukan, kayak si kancil tuh kan banyak yang bilang dia tuh sebenarnya bukan karakter yang baik ya.
4: Licik,
1: makanya dia tuh sangat amat menggambarkan karakter manusia yang kadang ada yang licik, kadang ada yang baik, kadang ada yang memang dia gimana ya ngomongnya ya,
4: wise mungkin, ada yang bijak juga kayak si tupainya kan.
1: Si tupai, benar. Ada lagi nih cerita Fable yang lumayan terkenal pada zamannya. Kelinci dan kura-kura.
4: Yang ada di Upin-Ipin gitu ya?
1: Iya, itu juga. Jadi kura-kuranya itu berlomba sama kelinci.
3: Lomba lari ya.
1: Dan sifat kura-kura itu digambarkan sebagai sosok yang rendah diri. Rendah diri, yang mau belajar untuk keluar dari zona nyamannya. Karena ngelihat kelinci, kelinci punya sifat sombong. Jadi di situ kita bisa ngelihat kayak karakter hewan tapi sifatnya manusia. Gitu. Dan itulah artinya tadi short story with a moral lesson. Karena Fable rata-rata enggak berepisode.
4: Iya, betul. Pendek gitu ya ceritanya.
1: Oke, next. Boleh Kak Magrian.
4: Oke, next-nya itu ada Ancaster or Ancaster. Jadi itu adalah a person from whom one is descended, atau kayak orang yang udah leluhur banget ya Kak.
1: Gimana itu maksudnya Kak Magrian?
4: Mungkin leluhur itu berarti orangnya udah ada dari zaman dulu, mungkin yang punya influence mungkin.
1: Oke.
4: Siapa ya contohnya ya?
1: Siapa ya leluhur kita ya?
4: Siapa
1: Kak Yu?
3: Putri Gading
1: Cempaka ya? Itu
4: baru tahu loh.
1: Iya
3: kan cerita leluhurnya.
1: Benar. Si Putri Gading Cempaka itu sebenarnya aku lupa deh ceritanya. Kak Yu ada ingat gak ceritanya?
3: Kalau ingat
1: dikit-dikit kali ya.
4: Gimana tuh?
1: Itu siapa sebenarnya Putri Gading Cempaka itu, sosok itu Kak kira-kira?
3: Sosok Putri Gading Cempaka itu kan sosok putri yang ada di Bengkulu ya kalau enggak salah.
1: Benar.
3: Tapi kalau
1: yang aku pernah dengar Putri Gading Cempaka itu juga ini termasuk teori ya. Jadi aku tuh suka menyambungkan teori. Iya. Jadi kita enggak apa-apa sambil yapping ya.
4: Okay, boleh.
1: Jadi Putri Gading Cempaka itu dulu termasuk influence tentang laut juga di Bengkulu. Makanya kalau kita sering dengar kecamatan, ada Kecamatan Gading Cempaka. Itu mungkin salah satu arti dari leluhur yang punya pengaruh sampai ke depannya, sampai ke masa sekarang, Putri Gading Cempaka. Terus apa lagi ya kira-kira? Banyak ya kalau misalkan
4: ini mungkin apa sih, Pati Gajah Mada enggak ya?
1: Pati Gajah Mada. Oh iya, kayak kita
4: sampai sekarang
1: masih banyak yang pakai Gajah Mada juga kan. Universitas gitu. Gajah Mada. Iya, benar-benar. Gajah Mada itu kayak sebenarnya itu udah ada dari berapa ya? Kita belum lahir juga. Udah
4: sebelum Masehi.
1: Iya, sebelum Masehi. Tapi karena pengaruh dari leluhurnya itu lumayan berpengaruh. Jadinya itu bisa sampai dihormati hingga sekarang.
4: Iya, leluhur. Ya,
1: benar. Oke. Next kita ada
3: Kingdom.
1: Apa itu kingdom? Kak Yuli boleh kita spelling dulu kingdom.
3: Kingdom itu spellingnya K-I-N-G-D-O-M.
1: Kingdom.
3: Ya, kingdom. Kerajaan.
1: Artinya apa nih, boleh Kak Magrian?
4: Kingdom itu adalah a territory ruled by a king or queen. Jadi biasanya suatu teori apa sih, kayak lingkungan mungkin teritorial yang dipimpin oleh raja ataupun oleh ratu.
1: Oke, guys, kita boleh agak jeda dikit, terus kita boleh lihat ke komentar. Itu ada dari Emaning Kak Yuli, kalau legenda Sumut dong.
2: Aduh, Sumatera Kak Yuli. Utara.
3: Legenda Sumatera Utara tadi udah ya?
1: Iya. Kita yang
2: Danau Toba.
1: Danau Toba, iya.
3: Legenda Danau Toba tadi ya.
1: Betul. Terima
2: kasih Yuli. Oh,
1: okay. Ada yang nyemangati Kak Yuli. Oke, okay. Terus ada juga yang bilang nenek moyang kita pelaut, Kak. Setuju.
2: Karena ada lagunya.
1: Iya. Selain nenek itu kita penuh dengan lautan ya di
2: Indonesia.
1: Iya, di Indonesia ini. Terus ada lagi yang komen itu.
2: Apa tuh?
1: Maksudnya itu dari Bang Lee. King, Raja, Domino, Kak. Oke. Okay.
2: Oh.
1: Jadi Raja Domino. Oke, okay. Semangat Miss. Ini banyak fansnya Miss Uli
2: ya.
1: Iya.
2: Wow.
1: Okay. Lucu sekali. Oke, okay, kita boleh next ke kosakata selanjutnya.
2: Kosakata selanjutnya ada apa tuh, Kak?
1: Kafka. Kosakata selanjutnya itu tadi, oh Kingdom tadi kita belum bahas ya?
2: Sudah sih, kerajaan ya.
1: Kerajaan
3: dan ratu ya.
1: Ngomong-ngomong soal kerajaan, kerajaan di Indonesia ini apa sih yang paling
2: keraton?
1: Bukan ya? Keraton.
3: Ya masih bertahan sampai sekarang.
1: Iya, gitu ya. Betul-betul.
2: Oh, kalau dari dulu itu kayak ada Samudra Pasai,
1: banyak
2: rumah negara.
1: Banyak ya.
2: Iya.
1: Kayak dulu Indonesia banyak sama kerajaan, ya. Kayak ibaratnya pemerintahan juga lah pada saat itu ya. Tapi kerajaan atau kingdom ini juga identik sama cerita-cerita di dongeng sebenarnya. Misalkan putri raja,
2: princess,
1: king, ya. Jadi biasanya kingdom atau kerajaan ini lebih sering muncul di dongeng biasanya atau story, ya. Gimana sih ngomongnya? Storytelling itu biasanya juga biasanya kita lebih sering menceritakan tentang putri, prince, ya, princess and the prince-nya di kingdom, ya, di kerajaan. Oke, tadi artinya adalah kingdom, iya, a territory ruled by king or queen. Ya, kalau sekarang kita udah kerajaan nggak ya?
2: Masih ya kerajaan.
1: Masih ya.
2: Dipimpin oleh sultan.
1: Tapi udah nggak sedominan kayak pada zamannya ya.
2: Iya, masih di daerah istimewa Yogyakarta.
1: Iya, tapi
3: Solo.
1: Iya. Iya. Kalau di Bengkulu,
2: Bengkulu ada ya?
1: Di Bengkulu kayaknya nggak terlalu
2: ada,
1: ya. Kayaknya nggak ada deh. Ada tapi untuk sekarang kayaknya
2: belum,
1: udah nggak ada lagi.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Next ada di
2: mythical creature atau
1: ada di curse. Iya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya ada di kosakata curse.
2: Apa itu curse, Kak?
1: Oke. Okay. Curse itu biasanya aku sering dengar kayak kutukan. Jadi curse itu dengan spelling C U R S E atau kita bacanya curse. With the meaning apa Kak Yuli?
3: Curse itu a spoken spell mean to cause harm.
1: Iya. Jadi dia tujuannya menyakiti. Tujuannya enggak baik.
3: Enggak bagus tuh ya.
1: Betul.
2: Jadi seseorang
1: kayak cursing atau kayak ngomong-ngomong soal curse. Seperti di Malin Kundang kan itu juga sebenarnya dari ucapan
2: dari,
1: kan.
2: Iya, dari ucapan. Berubah jadi kutukan gitu ya.
1: Betul, dari ucapan kemudian tujuannya karena memang untuk tidak baik kan. Akhirnya berhasil yang menghasilkan yang tidak baik.
2: Iya,
1: betul. Cuman kalau sekarang kayaknya kita jarang ya kayak ngutuk orang atau masih ya?
2: Nyumpahin.
3: Sumpah serapa kalau kata orang ya.
1: Oh, sumpah serapa. Iya, iya. Oke. Okay. Oh, versi modernnya ini. Oke, okay, kita boleh lihat ini ada yang komen tadi tentang kerajaan.
2: Kalo crush apa meaningnya?
1: Kalau crush, Kak, apa meaningnya? Kalau crush itu kalau crush itu bisa ada dua arti sebenarnya. Satu menghancurkan, satu lagi gebetan.
2: Oh iya.
1: Iya.
2: Betul.
1: Hancurkan. Bang Lee juga bilang Sunda Empire itu kingdom bukan, Kak? Iya, bisa termasuk juga ya. Oke. Kita Sunda lanjut Empire. Ke curse tadi. Curse itu or in Indonesia itu kutukan. Iya, tapi Tapi curse ini sebaiknya tidak harus dilakukan atau dipraktekkan ya. Oke. Kita break dulu, nanti kita lanjut lagi di English Licious setelah break, satu ini.
5: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Englishlicious. Belajarnya enak banget.
1: Halo, kembali lagi bersama kita Englishlicious. Belajarnya enak banget. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya. Tadi kita udah coba kita recap dulu. Tadi kita udah bahas legend, myth, vocative, terus fable, terus ancestor, kingdom, curse, dan sudah disebut juga tadi ya spellingnya tadi. Ya, kalau legend tadi artinya adalah a traditional story that often believed to be true. Truth myth, a traditional story explaining natural events atau mitos. Terus di folktale ada a traditional story that passed down orally atau yang biasa kita akrab yaitu adalah cerita rakyat. Kemudian selanjutnya ada di fable yaitu adalah short story with moral lesson. Atau sama aja dengan dongeng. Tapi karakternya kembali lagi itu adalah menggunakan karakter hewan. Oke, next kita ada di ancestor. A person from whom one is descended atau leluhur. Yaitu betul, cerita leluhur yang sampai sekarang masih punya pengaruh sampai sekarang lah ibaratnya ya. Oke, next ada di kingdom. A territory ruled by a kingdom, a king or queen atau kerajaan.

0: Lalu kita ada di curse atau a spoken spell that meant to cause a harm, yaitu kutukan. Terus kita sudah nyampai di curse tadi ya, terakhir. Oke, di next kosakata or next words vocabulary lah ibaratnya ada di mythical creature. Apa sih sebenarnya bedanya sama myth? Soalnya kan sama-sama myth ya. Oke. Boleh Kak Magrian menjelaskan?
1: Kalau tadi myth itu cuman myth atau mitos, tapi ini kan ditambah ada creature-nya atau ada makhluknya.
0: Betul, betul.
1: Jadi makhluk mitos atau makhluk mitologi. Betul.
0: Ngomongin soal makhluk mitologi berarti ini wujudnya ya.
1: Iya, wujudnya.
0: Orangnya ibaratnya, orangnya atau makhluknya. Ngomong-ngomong soal makhluk mitologi nih, biasanya kalian akrab atau lumayan sering mendengar cerita tentang apa nih? Kalau aku pribadi, aku lumayan sering cerita, dengerin cerita tentang Nyi Roro Kidul.
1: Iya.
0: Queen Pantai Selatan.
2: Selatan ya.
0: Betul. Divanya Pantai Selatan.
1: Ijau semua.
0: Kalau Kak Uli gimana nih?
1: Uli?
0: Apakah ada pernah kedengaran tentang makhluk mitologi gitu sebelumnya di Indonesia?
3: Kalau kayaknya di Sumatera ini kita ada deh.
0: Oh, apa itu Kak? Wah, keren tuh.
3: Mitologi harimau?
0: Iya. Boleh. Oke, itu ada komentar dari Kak Bangli. Buaya putih. Buaya putih itu sebenarnya ada atau enggak sih?
1: Sebenarnya enggak sih? Aku pernah lihat itu kayak dia albino.
0: Jadi ada.
2: Udah pernah ada sih.
0: Berarti bukan mitologi dong.
1: Mungkin beda bentuk kali sama mitologi sama yang sekarang.
3: Itu lutung kasarung tuh dari.
0: Oh iya, ada yang ngomong lutung kasarung. Lutung
1: itu buaya tapi kena penyakit albino itu.
0: Kayaknya aku harus ngelihat secara langsung deh, karena aku belum pernah lihat buaya putih. Albino. Iya, buaya putih. Iya.
1: Pasti langka banget.
0: Oke. Ngomong-ngomong tentang makhluk mitologi, selain Nyi Roro Kidul, kita juga banyak sekali cerita atau makhluk mitologi di Indonesia. Tapi nggak cuma di Indonesia nih, kalau di luar negeri kita tuh juga ada
1: apa itu kak?
0: Medusa.
1: Makhluk mitologi Yunani ya?
0: Betul. Aku paling suka kalau cerita tentang mitologi Yunani.
1: Sama, aku juga.
0: Karena banyak cerita yang menarik dan juga ceritanya itu saling bersangkutan antara satu orang dengan orang lainnya gitu. Ngomong-ngomong tentang Medusa, jadi kita boleh sedikit perkenalan karakter tentang Medusa.
1: Oke, boleh.
0: Jadi as far as I know, Medusa itu adalah salah satu makhluk mitologi di kepercayaan Yunani kuno dan merupakan seorang makhluk ya. Karena dulunya dia
1: cewek tapi ya.
0: Iya, dulunya manusia. Jadi sebelum dia kena kutuk menjadi seorang makhluk berular di kepalanya, dia tuh merupakan sosok wanita cantik.
1: Iya, betul.
0: Yang saking cantiknya itu bahkan ayahnya sendiri aja suka sama dia. Bahkan ibaratnya perempuan di masa itu cantik insecure banget. Ibaratnya ngeliat dia.
1: Cantiknya berarti kayak.
0: Kemudian dia dikutuk karena kecantikannya, dia dijadikan sebagai manusia atau makhluk jelek lah ibaratnya. Rambutnya itu berubah jadi ribuan ular. Dan kemudian ada kepercayaan nih, karena makhluk mitologi juga nggak lepas dari yang namanya kepercayaan. Kalau kita ngelihat matanya atau eye contact nih sama Medusa, kita bakal jadi batu.
1: Iya betul, langsung kayak jadi batu gitu.
0: Iya, dan katanya sih sampai sekarang orang-orang Yunani kuno masih mempercayai eksistensinya dan juga mitosnya. Oke, mungkin kayak gitu ya kira-kira makhluk mitologi. Iya sih, kalau dari Kak Yuli, apa nih? Menurut kakak percaya gak sih makhluk mitologi itu sebenarnya ada gitu?
3: Kalau yang seperti kakak bilang tadi ya, itu makhluk mitologi di Sumatera itu kita punya siluman harimau gitu kan. Nah itu kan kalau mau dipercaya sedikit ya
0: skeptis
3: ada,
0: gitu ya.
3: Skeptis terus, tapi ada manfaatnya itu kayak dia menjaga hutan.
1: Oh, ya kan? Biar enggak merusak hutan gitu ya.
3: Iya, iya, biar iya. Orang-orang okay, pada okay, takut okay, tuh okay, masuk okay. hutan. Hati-hati nanti ketemu inye.
0: Benar-benar.
3: Inye sebutannya.
0: Oh, okay. Oh, ada istilahnya
1: ternyata. Iya, baru tahu.
0: Inye itu apa tadi, Kak?
3: Inye.
1: Inye.
0: Iya. Pakai ye.
3: Iya.
0: Oh, itu bahasa dari Sumatera. Oh, jadi dari saudaraan lah ibaratnya ya, masih sama Bengkulu. Oh, ini ilmu baru sih karena baru tahu ya.
1: Aku juga baru tahu.
0: Iya. Dan juga ada kepercayaan juga. Dan itu ibaratnya kalau kita ada kepercayaan tentang kita nggak boleh nih di hutan. Ya, itu sebenarnya tujuannya baik kan? Ya, supaya hutan kita terjaga.
3: Jaga,
0: ya. Walaupun iming-imingnya ada inye ibaratnya. Iya, betul. Keren itu.
1: Biasanya dipanggil nenek juga gak sih?
0: Nenek. Oh iya nenek. Iya bener. Oke. Ada yang komen ini dari Mesa Destriada. Kenapa jadi batu, Kak? Karena
1: mana sih?
3: Yang main udah tadi.
0: Iya.
3: Yang kita
1: kalau
3: menatap dia.
0: Iya. Karena dia terkena curse atau apa tadi? Kutukan. Oke, ada yang komen lagi, user 87 bla bla bla bla bla bla, manusia harimau menjaga hutan Sumatera. Oh, aku pikir ini aku baru tahu sih, aku pikir hanya sebatas sinetron aja manusia harimau ini, karena dulu kan ditayangin kan.
1: Iya.
0: Iya, agak-agak mirip harimau. Lah. Iya, settingnya juga agak mirip di hutan lah. Oke, kita tadi udah bahas tentang mythical creature. Boleh nih sebelum kita move ke vocabulary selanjutnya, kita spelling dulu. Boleh di Kak Uli?
3: Mythical creature itu spellnya M Y T H I C A L C R E A T U R N E.
0: Oke, mythical creature atau meaningnya apa, Kak Magrien?
1: Makhluk mitologi.
0: Tentang eksistensinya, keberadaannya benar apa enggak, itu sebenarnya tidak terlalu harus dipermasalahkan ya. Karena sometimes itu cukup membantu untuk menjaga keseimbangan alam kita. Ya. Oke, itu ada lagi yang nambahin dari user bla bla bla.
1: Harimau ada di pegunungan Gunung
0: Bungkuk. Oh.
1: Di Gunung Kawi adanya pesugihan
0: enggak? Di Gunung Kawi katanya ada pesugihan, Kak. Betul, Kak?
1: Betul, Kak? Oh, betul kah?
0: Nanti kita coba cek dulu di Gunung Kawi ya. Kalau enggak ada, aku bilang itu salah informasi ya.
1: Nanti Kak Kafka mendaki dulu ke Gunung.
0: Ya, kita cek dulu kita keberadaannya. Oke. Next kita ada di moral lesson. Oke. Moral lesson itu tadi ada juga dimention di fable ya tadi. Ngomong-ngomong soal moral lesson, jadi tujuannya moral lesson itu sebenarnya untuk apa sih, Kak Magrien?
1: Kalau moral lesson itu mungkin lebih untuk ke pesan moral ya, mungkin dalam cerita legends, myth itu mungkin disampulin atau kayak dibungkus dengan cerita yang menarik dalam bentuk legend atau myth, kemudian ada pesan moralnya ya.
3: Menyampaikan kebaikan.
0: Iya, betul. Sebenarnya banyak sih cerita yang mengandung pesan moral ya. Banyak banget, gak bisa dihitung. Karena emang tujuannya cerita itu gak semata-mata cuman cerita entertain aja. Tapi juga ada makna dan moral yang bisa diambil. Oke, kita coba spelling dulu, boleh Kak Magrien lagi nih.
1: Ini ada M, ada O, ada R A L L E S O N N.
0: Iya, ada di moral lesson. Atau meaningnya a teaching about rights and wrong. Kita juga belajar mana yang salah, mana yang benar. Karena kadang kita tuh bisa benar, bisa salah. Kayak kancil tadi ya. Kita nggak tahu sebenarnya dia tuh liciknya emang tujuannya baik. Itu benar,
1: benar
0: atau enggak kan?
3: Atau untuk keuntungan dia aja.
0: Tapi yang penting adalah we got the moral of the lesson. Ya, diambil baiknya. Betul. Oke, next kita ada di oral tradition. Oral tradition ada di O R A L T R A D I T TION, oral tradition, or the meanings of a person that admire for a great a story passed down by speech. Yeah,
4: karena oral itu udah pasti mouth ya. Speech ya.
0: Jadi kalau misalkan udah ngomongin tentang oral tradition, it means adalah tradisi lisan. Jadi sebenarnya tradisi lisan itu bisa kayak lewat cerita juga, kayak dongeng tadi. Tapi kalau menurut Kak Wagrian gimana sih? What's your opinion tentang tradisi lisan ini?
1: Tradisi lisan mungkin enggak tahu ya, tapi dalam pikiran aku langsung
0: boleh-boleh
1: pikirkan jangan duduk di depan pintu maybe.
0: Ini ada nih oral tradition. Oh, ada nih yang ngasih tahu user dari
1: kan kalau nyapu enggak bersih dapat suami brewokan. Kalau makan di kasur nanti dapat suami brewokan.
0: Iya. Jadi kalau oral tradition tuh kayak kalau nyapu enggak bersih dapat suami brewokan. Enggak apa-apa sih, aku seneng kalau Adam Levine ya. Oke. Kalau sekarang kayaknya udah enggak berlaku lagi ya. Malah ya udah deh, enggak usah bersih-bersih gitu. Apalagi ya kalau ini ya. Ini katanya kita enggak boleh bercermin
3: di malam hari.
0: Malam hari. Karena katanya bayangan kita nanti enggak sama.
1: Iya. Aduh,
3: ceritanya gitu.
0: Tapi sebenarnya takut sih kalau
1: dia kalau didengerin takut. Ibu bukan kita yang di depan cermin.
0: Iya, gak mau nyoba. Terus ada lagi yang ngasih komen
1: nih. Iya, gunting kuku di malam hari.
0: Tapi sebenarnya tuh udah gak relevan lagi gak sih sebenarnya gunting kuku di malam hari.
3: Ini ya, kalau zaman dulu mungkin penceraian masih hidup kali ya.
0: Iya, iya,
3: betul. Gunting kuku di malam hari
1: kelihatan ya, Kak?
3: Yang ada nanti malah kepotong.
1: Iya,
0: bener, kepotong semuanya.
1: Seharusnya dia kita potong rumahnya.
3: Makanya gak boleh gunting kuku di malam hari.
0: Iya, bener-bener. Ada lagi nih dari Kak Erna Ningsi, jangan suka duduk di depan pintu
1: nanti jauh jodoh.
0: Oh, berarti
1: tadi ngalangin jalan sekarang jauh dari jodoh.
0: Kemungkinan yang LDR itu dulunya suka duduk depan pintu di kelasnya. Ada lagi yang komen, kalau bercermin di malam hari kita jadi cantik. Setuju sih.
1: Jadi lebih cantik.
0: Jangan buang sampah sembarangan, itu udah bukan lagi oral tradition. Emang harus jadi tradition. Iya, emang suatu kewajiban ya. Oke, kita move ke next kosakata ya, vocabulary. Hero itu ada di H-E-R-O atau a person admire for great deeds atau kalau singkatnya pahlawan. Siapa sih sosok pahlawan dalam hidup kalian? Ya, kalau Kak Magria nih, sosok pahlawan menurut kamu seperti apa?
1: Sosok pahlawan itu adalah orang yang mungkin kayak memberikan kebaikan kepada orang-orang sekitarnya, yang membantu orang-orang di sekitarnya juga, dan mungkin kayaknya ya, sometimes enggak mikirin diri mereka sendiri.
0: Film
1: hero itu mereka rela untuk berkorban gitu kan ya, orang-orang.
0: Betul. Kalau Kak Uli nih?
3: Ya sama sih ya, yang bisa membantu gitu kan. Kalau di cerita pahlawan di Indonesia yang kita tahu itu untuk kita sebagai jenis perempuan
0: benar.
3: Itu tuh mungkin berkibat kepada Cut Nyadin.
0: Iya itu boleh tuh pahlawan. Oke, itu ada yang komen, nenekku pahlawanku. Oke, boleh banget. Oke, kita langsung next aja ke kata selanjutnya, villain. Oke, kalau udah villain ini merinding sebulu kuduk ibaratnya ya. Karena kita langsung tahu ini tentang antagonis of a story atau tokoh jahat. Siapa sih tokoh jahat di hidup kita? Oke, kalau dalam cerita itu rasanya nggak lengkap kalau nggak ada drama.
1: Iya, nggak ada.
0: Nggak ada yang
1: onarnya.
0: Nggak ada yang jambak.
1: Iya.
0: Jadi harus ada tokoh jahat. Oke, spellingnya untuk di villain itu ada di apa Kak Uli?
3: V I double L A I N.
0: Oke, villain. Oke, next kita ada di Enchanted.
1: Under a magic spell.
0: Yes.
4: Boleh Kak Magrian kita spelling dulu.
1: Spellingnya itu ada di ENCHANTEND. Enchanted atau under a magic spell.
4: Ya, atau yang gimana? Tersihir.
1: Oh, tersihir.
4: Tersihir atau biasanya cerita itu udah pasti mengandung magical. Ya. Yeah. Tentang sihir, tentang witch, magic, ya. Yeah.
1: Harry Potter.
4: Iya, itu bisa jadi contoh example of the story. Kita next lagi di Sacred Place. Sacred Place ini itu. Basically itu adalah tempat suci. Kayaknya ini kita skip aja yang Sacred Place ini ya. Kita langsung aja ke storyteller deh. Okay. Yeah. Storyteller itu ada di STORYTELLER atau a person who tells a story. Pendongeng. Ada istilah namanya pendongeng handal. Itu nih komen. Lala pendongeng handal. Iya. Pendongeng handal. Oke, storyteller. Biasanya storyteller itu masuk ke POV orang ketiga. Karena dia yang menceritakan. Betul. Jadi dia nggak involve di ceritanya atau di story lah pokoknya. Kalau kata Kak Lala nih, pendongeng handal, banyak kece kalau kata orang Bengkulu. Iya, setuju parah. Setuju parah tuh.
1: Pendongeng handal.
4: Selanjutnya kita ada di tale. A story, especially an old one atau kisah. Kita di tale itu ada di TALE. Story atau tale ini biasanya ceritanya kayak cerita Cinderella. Makanya ada istilah yang namanya fairy tale. Fairy tale itu kita biasanya langsung nggak tahu ya kalau udah ngomongin fairy tale itu pasti nyangkutnya ke Disney dan Disney itu kaitannya ke princess. Cinderella, Sleeping Beauty, tapi itu kisah yang lumayan mengambil latar cerita yang lama kayak kingdom gitu ya, benar. Next kita ada di
1: origin story.
4: Boleh Kak Magrian?
1: Untuk spellingnya itu ada di ORIGIN STORNY atau origin story.
4: Yes, exactly.
1: Biasanya kayak asal muasal ya kayak.
4: Betul.
1: Asal-usulnya.
4: Asal muasal cerita Nyi Roro Jonggrang, Nyi Roro Kidul. Iya.
1: Asal muasal Candi Prambanan.
4: Iya, itu boleh. Asal muasal
1: perahu.
4: Iya, asal muasal Danau Denda.
1: Iya.
4: Iya, jadi menceritakan tentang biasanya ya tempat yang bersejarah itu biasanya lebih sering. Itu ada yang komen Bang Li seperti biasa. Kak Rapunzel masuk fairy tale juga ya? Kak Barbie.
1: Semua kita hidup di dunia.
4: Itu panjang ceritanya. Berat itu kalau diceritakan. Setelah itu kita udah menyelesaikan banyak vokab ya tadi ya. Yang berkaitan sama tema kita hari ini yaitu folklore ya. Kita udah bahas tentang legend, myths, folktale, fable, ancestor, kingdom. Terus ada apa lagi Kak?
1: Ada curse, ada moral lesson, ada oral tradition, hero, villain, dan apa lagi itu Kak Yuli?
2: Sacred place, storyteller,
4: tale,
2: story.
4: Benar. Jadi teman-teman kalau biasanya kita emang yang sering familiar sama cerita storytelling ya, itu banyak ya macamnya, nggak cuman fable. Jadi jangan ngomongnya tuh cerita aja, tapi kita mulai kalau bisa mengkategorikan, aku suka fable, aku suka dongeng, aku suka apalagi ini. Karena beda cerita, beda juga temanya, benar. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan kita pada hari ini, Yeping, tentang apa tadi?
1: Tradition, Indonesian traditional legends atau folklore.
4: Oke.
5: Ya, jadi tadi teman-teman udah pada dengar ya, ada beberapa pokep ya, cerita ada yang mitos tadi, ada legendary dan banyak yang lain ya. Dan thank you juga buat yang udah komen-komen di TikTok kita tuh, rame juga nih ya malam ya. Ada macam-macam tuh. Ada aku, siapa tuh aku suka kamu tuh paling bawah.
4: Semangat Miss Uli.
5: Oke, okay. Kayak banyak nih muridnya Miss Uli ini ya.
4: Iya.
5: Ya udah deh, thank you banget buat kalian bertiga nih, ada Kafka, Magrian, Yuli yang udah nemenin kita di Englishlicious di malam ini. Kita ketemu lagi ya di minggu depan dengan pembahasan yang berbeda, dengan kosakata-kosakata bahasa Inggris yang berbeda tentunya. Ya, sekaligus kita pamit untuk Englishlicious. Belajarnya.

0: English Licious. Belajarnya enak banget. 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: 105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, Bardika untuk nemenin kalian semua di malam hari ini. Wey, apa kabar nih semuanya? Jadi ngomongin tentang tema kita malam ini adalah gimana sih cara kalian ngatur duit, ngatur keuangan. Nah itu kan sesuatu yang memang setiap orang tuh punya strategi masing-masing ya kan. Jangan sampai, ya kalau sekarang kan baru awal bulan gitu ya, lagi lumayan lah kayaknya tuh isi rekening ya. Kalau yang kerja tuh ya masih ada lah gaji gitu ya kan. Adalah gitu, ya dibagi-bagi lah ya awal bulan, biasanya buat cicilan inilah, buat kebutuhan ini dan itu. Nah kalau kalian sendiri nih ya, yang lagi dengerin nih, itu biasa kalian menggunakan keuangan kalian tuh skemanya seperti apa? Gimana cara kalian membagi keuangan kalian? Berapa persen kalian nabung? Berapa persen untuk kalian ya investasi dan lain-lain gitu ya? Cerita-cerita lah di sini ya. Silakan ya, jadi topiknya malam hari ini adalah gimana sih cara kalian ngatur duit? Kalian bisa share di sini, sharing kita sampai jam 23 waktu Indonesia Barat. Dan tadi kita juga udah dengerin Englishlicious ya. Sambil-sambil kalian juga bisa ikutan request ya di malam ini. Nah ini Rika punya Tulus nih, 1000 tahun lamanya. Dan kalau ngomongin tentang lagu yang satu ini, mungkin yang paling inget sih kita 1000 tahun lamanya itu lagunya Jikustik gitu ya. Ini tuh Rika demen banget lagu ini, yang nyanyi pada saat itu tuh si basisnya Ica Jikustik gitu. Dan seru banget ini lagu. Dibawain ulang sama Tulus dengan nuansa yang berbeda. Dan udah pasti jadi lebih enak. Ada komentar nih buat teman-teman yang mau ikutan komentar, kalian bisa gabung di WhatsApp 0811 7322330, atau kalian juga bisa ikutan gabung di TikTok live kita di akun @pro2bengkolo. Ada komentar dari akun berdua katanya, kalau cara ngatur keuangannya dia 100% buat biaya hidup sehari-hari bang, gak ada investasi-investasian, tiap hari butuh dana darurat. Tapi so far ya memang gak banyak orang bisa ngatur keuangannya gitu ya. Kita tuh memang diharuskan punya dana darurat. Dan ya di kepribadi pun dana darurat tuh kayak udah habis juga kemarin buat liburan. Itu tuh salah sih secara prinsip ekonomi ya. Dan gimana sih buat kalian yang mungkin lebih punya pengalaman buat ngatur keuangan, apalagi buat kalian yang anak-anak kos, cerita dong gimana cara kalian ngatur keuangan kalian dari awal bulan bisa survive sampai akhir bulan ya. Ditunggu komentar-komentarnya di WhatsApp 0811 7322330, atau kalian juga bisa ikutan drop komen di live chat TikTok kita ya di @pro2bengkolo. Kita lanjut dengerin Tulus 1000 tahun lamanya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodwe FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodwe FM.

Loba Sihir nih ada ribuan memori ya, barusan kalian dengerin. Dan tema kita malam hari ini kita masih ngomongin tentang gimana sih cara ngatur keuangan, gimana cara kalian ngatur duit. Ini tuh tema malam ini, jadi kita mau tahu deh gimana cara kalian nge-manage uang kalian sendiri nih, pengeluaran kalian setiap bulannya, terutama buat ya mungkin kalian yang udah kerja, kalian yang masih kuliah, masih disubsidi orang tua gitu. Gimana kalian ngebagi uang jajan kalian. Kalau yang lagi kerja mungkin lebih ke biaya hidup ya. Apalagi mungkin yang prepare buat berumah tangga, menikah dan lain-lain. Itu pusing tuh biasanya buat mengatur. Bagaimana sih caranya gitu ya buat ngebagi ini dan itu gitu ya. Ada Panji Pratama di TikTok ya. Jadi kita juga live di TikTok nih di akun @pro2bungkul. Kalian juga bisa ikut komentar di sana sambil request juga boleh ya. Kata Panji sih gak usah beli yang penting. Yang gak penting kali ya, kamu kurang kalimat ini pasti ya kan. Yang mau ikut request boleh ya, langsung ini aja nanti dibacain. Jadi kalau diketanya sama ChatGPT gimana sih cara ngatur keuangan ya. Nah AI kita ini menjawab kalau sebenarnya ada metode buat ngatur keuangan gitu ya teman. Jadi dibagi 50-30-20 ya. Jadi 50% penghasilan itu untuk kebutuhan pokok, 30% buat keinginan, nah 20%-nya buat tabungan. Menarik nih, ini salah satu strategi keren nih. Jadi 50% buat kebutuhan pokok ya, let's say makan, minum, bayar kos-kosan kalian, bayar tagihan listrik lah mungkin. Ya seperti itulah, itu buat yang udah kerja gitu. Buat kalian berumah tangga buat ya makan di rumah lah ya kan. Ya kan, buat anak sekolah dan lain-lain itu 50% ya. Kemudian 30% untuk keinginan. Keinginan itu apa sih? Keinginan itu bisa kayak kalian mau beli baju, mau beli sepatu ya kan. Buat nyicil kendaraan mungkin kayak gitu. Nah itu di 30% penghasilan kalian. Nah 20%-nya itu ditabungkan untuk ya kalian mungkin mau berinvestasi, mau buat saving dana juga gitu. Jadi ya memang kalian tuh gak boleh ngabisin semua uang kalian dengan cara yang apa ya, tidak termanage sih. Soalnya kalau misalnya gak terbiasa buat ngatur keuangan tuh bisa boncos banget. Tiba-tiba aja habis gak pegang uang sama sekali gitu ya. Dan itu tuh yang kadang tuh bikin pusing. Apalagi kayak sumber income kalian tuh cuma satu misalnya. Cuma itu aja tuh gitu ya kan. Penghasilannya tuh gak ada tempat lain gitu. Cuma ya udahlah dari itu aja gitu. Oke. Yang mau request boleh ya. Tapi bantu dulu lah. Kalian harus komentar dulu. Jadi kalian harus cari, harus sumbang sih sama tema kita malam ini. Yang mau request boleh. Kalian komentar gimana cara kalian ngatur duit, kalian cerita dulu, sharing dulu, nanti baru boleh kalian request, ya kan? Cara ngatur porsi-porsinya gimana bang? Cara ngatur porsi-porsinya, ya itu tadi sih. Sebenarnya kalau dibahas sama ChatGPT sih udah jelas sih, 50%. Misalnya nih, kalau kalian punya penghasilan katakanlah 2 juta, berarti 50%-nya buat kebutuhan pokok, berarti 1 juta tuh. Buat makan kalian tuh, berarti buat makan kalian bayar listrik tuh di situ. Bayar kuota dan lain-lain itu di satu juta. Karena gini, kebutuhan pokok itu adalah kebutuhan yang selalu kalian keluarkan setiap bulannya itu tuh kebutuhan pokok. Jadi makan tuh udah pasti, gak mungkin kalian gak makan ya kan. Minum, itu udah pasti makan minum semuanya. Satu paket lah itu ya. Jadi kalau kalian penghasilan 2 juta misalnya, let's say 2 juta atau 3 juta berarti 50%-nya buat itu. Buat kebutuhan itu, buat bayar listrik dan lain-lain ya kan. Kemudian 30% tadi buat keinginan. Nah 30% buat keinginan ini buat apa? Buat kalian jajan, buat nongkrong. Ya kan? Buat kalian hangout, buat kalian nonton, buat kalian beli baju. Nah itu di 30%-nya. Nah sisanya 20% ditabung gitu. Yang paling gampang sih sebenarnya kalau kalian gini, kalau kalian penghasilannya berapapun 20%-nya ditabung udah gitu. Jadi sisanya itu buat kebutuhan kalian gitu. Nah ada lagi nih dari anak abah, katanya kalau cara aku ngatur duit dengan membedakan rekening tabungan dan rekening hari-hari. Hapus m-banking di rekening tabungan. Wah menarik nih. Ini ada tips nih dari anak abah. Jadi dibuat banyak rekening tapi khusus rekening tabungan itu gak ada m-bankingnya. Bener, Dika setuju. Karena kalau kita punya m-banking, kita tuh kayak punya kontrol penuh sama uang itu gitu. Kapan aja kita bisa gunain. Mau tengah malam kayak, mau subuh-subuh kayak itu bisa. Tapi kalau misalnya gak ada m-bankingnya, kita tuh butuh effort buat apa? Buat ke bank, buat ke ATM, keren ya. Halo juga Neng Arni di TikTok ya, betul-betul. Dia sepakat sih, sangat setuju nih dengan anak abah nih. Wah keren sih. Chris membunuh, benar. Wah, asli sih. Chris tuh apa ya, kayak gini, kalian gini ya, kalau kalian pergi ke
minimarket gitu ya, itu kan niatnya beli air ya, beli air minum doang itu bisa dapet temennya tuh. Niatnya beli, mau beli minum. Minumnya yang awalnya niat cuma kayak air putih doang, bisa berubah warna tuh. Dari air bening mineral bisa berubah warna. Udah nambah tuh duitnya kan. Ya kan? Abis itu nambah lah. Kayaknya minum doang kagak seru dah ya kan. Ada pendamping. Bener ya. Gak bawa cash, Chris. Bener banget ya. Betul sih. Dari sisi teknologi itu sangat memudahkan ya, membuat kita jadi ini ya. Dan tapi ya ya udah boncos tapi ya. Anak apa mau request lagunya Fatin Tidur Siang? Kita belum ada tuh lagunya. Mau ganti enggak? Kalau Neng Arni, kalau aku sih Bang di target. Nah, di targetnya gimana tuh Neng Arni? Boleh dah, tuh bagi-bagi. Lagunya buat Abang yang udah dewasa sulit tidur, enggak ada waktu, paling tidur kurang 8 jam. Tidur siang tuh belum. Enggak ada nih. Ganti deh apa tuh yang Fatin, boleh lah. Yang lain soalnya belum ada nih lagunya kayaknya. Itu lagu barunya Fatin tuh kayaknya. Oke. Jadi tema malam hari ini adalah ya, gimana sih cara kalian ngatur keuangan? Gimana cara kalian ngatur keuangan? Ya, boleh-boleh bagi-bagi tipsnya di sini ya. Kita jadiin obrolan-obrolan yang seru nih malam ini ya. Kalau Eric sih dibilangnya tips biar enggak boncos, jangan keseringan nongkrong dengan kedok self reward, Bang. Wah. Si self reward nih, makanya sih sebenarnya benar 30% aja gitu buat nongkrong tuh udah pas ya. Kalau Neng Arni dia bilang contoh gaji 2 juta jajan 500 cukup enggak, cukup harus segitu sisa ditabung. Oh, cukup enggak cukup dicukupin. Benar juga sih, itu juga salah satu strategi sih biar ya enggak kelewat boncos-boncos bener gitu ya. Oke, yang baru join, baru gabung malam ini, kita di sharing time. Jadi tema sharing kita malam ini adalah gimana sih cara kalian buat ngatur keuangan kalian sendiri gitu. Bagi-bagi di sini. Buat yang mau request, boleh juga sambilan request. Bisa gabung di nomor WhatsApp 0811-732-2330. Atau kalian juga bisa ikutan komentar di live chat TikTok kita di @pro2bengkulu ya. Kata anak Abah sih, tapi serius loh, uang sekarang tuh udah gak ada harga dirinya. Bener banget, kayak ngabisin duit itu sekarang cepet banget. Kalian dapat 100 ribu kurang, 1 juta kurang, 10 juta bisa juga kurang, 100 juta juga bisa kurang. Karena ya udah kebutuhan dan keinginan tuh kayak harus dikontrol sih, ya gak sih? Kita dengerin dulu deh. Kalau kata Fatin sih, dia nih. Spesialnya buat anak Abah nih yang pengen dengerin Fatin katanya.

Di Korea tuh featuring Laleil Maninyo ya lewat Sakura Abadi. Seru banget ya. Jadi tema kita malam ini kita ngomongin tentang gimana sih cara kalian ngatur keuangan kalian atau ngatur duit kalian biar bisa punya saving, biar cukup juga ngelewatin bulan-bulan yang mungkin ya struggle lah gitu ya. Seru deh bacain komentar-komentar teman-teman yang ada di TikTok yang lagi komen di live chat kita. Kita lagi live juga di akun TikTok @pro2bengkulu. Jadi buat kalian yang lagi dengerin di 105,1 FM, mampir-mampir ke TikTok kita, follow-follow juga biar bisa nonton radio ya lewat TikTok. Jadi topiknya malam ini adalah gimana sih cara kalian ngatur duit. Kalau kata si Vite sih, jangan kasih uang semuanya sama istri Bang Sisen buat... Wah itu, enggak. Ini bahaya nih, ini adalah salah satu orang yang gak boleh ditiru ya. Kalau kalian berkeluarga, itu uang, kalau suami yang baik tuh semuanya kasih ke istri tuh. Gaji semuanya 100% kasih ke istri, nanti dia ngatur. Kalau kalian perlu, kalian minta ke dia. Itu yang paling aman, yang paling amanah tuh kayak gitu sebenarnya. Terus ada siapa nih? Tadi ada tips dari anak Abah tuh katanya kalau kalian mau ngatur keuangan gitu ya. Itu memang harus di target gitu pengeluarannya berapa. Kalau Neng Arni dia bilang tadi cukup nggak cukup pengeluaran misalnya buat jajan dibatasin misalnya 500.000, ya udah kalau nggak cukup ya dicukup-cukupin. Kalau misalnya nggak sampai 500.000 jajan bulan itu berarti kita punya tabungan untuk lebih untuk disisihin gitu ya. Tapi sebenarnya yang paling bikin penghasilan itu gonjang-ganjing apalagi buat seorang cowok adalah ketika dia punya uang ya, terus uangnya itu ya digunakan dengan untuk hal-hal yang tidak semestinya. Itu rezekinya seret tuh biasanya tuh. Apalagi buat kalian ya terjebak sama judi online, sama pinjol, itu akan memperkeruh kondisi keuangan kalian. Jadi hindari itu. Dan kemarin tuh Dika juga sempat ngobrol-ngobrol sama OJK gitu ya. Jadi dari obrolan itu Dika jadi nangkep kalau misalnya kalian yang mungkin keseringan nih kalian tuh main judol gitu ya. Kalau rekening kalian kedetek, kalian ngikutin transaksi itu dan ternyata apa ya terindikasi lah ada aliran dana gitu, entah kalian menang, entah kalian depo dan lain-lain, nah itu kalian bisa keblok rekeningnya dan kalian bakal susah banget nanti kalau semuanya nggak cuma satu nih, misalnya kalian pakai rekening A, rekening B tuh juga bisa keblok gitu. Jadi hati-hati ya, hindari judi online, hindari pinjaman online juga, apalagi yang tidak ada lisensi dari OJK-nya. Jadi hati-hati ya. Nah ini spesial nih buat mungkin yang lagi kangen sama keluarga atau sama orang-orang terdekat yang udah mendahului pergi dan cuma tinggal menyisakan kenangan. Dan kenangan itu disimpan dalam sebuah bentuk potret. Kalau sekarang ya kita bisa upload ke sosial media, ada videonya bisa bergerak dan bisa kita lihat lagi, tapi orangnya udah gak bisa kita sentuh.

0: kulkas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor, tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.

Jadi memang kalau ngomongin tentang bagaimana sih cara ngebagi atau ngatur keuangan, itu tuh orang punya banyak strategi ya, macam-macam lah strateginya. Salah satunya nih dari Kak Arta, viewer kita di TikTok, dia bilang, kalau aku sih ngaturnya setiap minggu gitu, dibudgetin mana uang belanja, mana buat beli sayur, buat jajan, buat bensin, semuanya harus di on budget. Keren banget Kak Arta. Misalnya katanya gitu, buat sayur misalnya 300 minggu, kemudian bensin 50, jajan 150, kemudian dana-dana yang lainnya tuh kalau lebih-lebihan tuh 100 ribu aja. Jangan pernah over budget per minggunya, keren banget. Ini orang-orang yang bisa memanage seminggunya kayak gini tuh keren. Karena Dika tuh orang yang gak bisa kayak gitu gitu. Jadi kapan mau beli jajan ya jajan gitu. Tapi memang benar ya, yang terbaik adalah ketika kita memang mau punya keuangan yang sehat adalah memang kita ngatur banget tuh keuangan kita. Jadi buat teman-teman yang baru gabung, tema kita malam ini kita ngomongin tentang gimana sih cara kalian ngatur keuangan. Sambil kalian boleh juga ikutan request. Kalian bisa gabung komentarnya di nomor WhatsApp 0811 732 2330, atau kalian juga bisa ikutan komen di live chat TikTok kita di @pro2bengkulu ya. Ada Asri juga, ada Kopi Hitam, ada Erika Tanamal, ada Eya, halo Eya. Malam ya semua yang baru gabung, yang lagi nge-view di TikTok, jangan lupa di-share, jangan lupa di-tap-tap juga biar makin banyak yang like ya. Kalau Erik dibilang bingung juga bang kalau di budget karena katanya nggak boleh pelit. Sebenarnya ya yang paling benar tuh memang di on budget sih. Jadi kita tuh bisa belajar untuk mengerem. Karena kalau misalnya nggak di on budget, ya kayak gini deh. Simpelnya kalau kamu punya perusahaan atau kamu kerja di sebuah perusahaan itu udah ada pagu anggarannya. Nah, simpelnya kayak negara. Negara kita itu selalu ada yang namanya APBN, anggaran pengeluaran pembelanjaan negara gitu ya kan. Nah dari sana kita tahu nih pagu anggaran APBN 2027 pun udah keluar tuh ya kan. Jadi anggaran pendapatan dan belanja negara itu APBN itu adalah sebuah instrumen untuk ngatur kebijakan-kebijakan keuangan tuh selama satu tahun berjalan gitu ya kan. Jadi kita juga harus belajar gitu. Udah harus dianggarkan, oh ini sekian-sekian nih setiap bulannya gitu. Biar gak over budget, biar kita tuh punya biaya untuk saving buat dana darurat juga. Dan memang kebanyakan sih yang gak punya dana darurat tuh ya memang kayak let it flow aja gitu. Ya udah ketemu apa, ya udahlah besok ntar cari lagi dah duit dah gitu. Biasanya yang kayak gitu tuh yang dia kerjaannya lebih dari satu sih kalau, dan kerjaan-kerjaan yang memang kreatif dan freelance gitu. Jadi mereka tuh bisa tiba-tiba aja dapat job banyak, bisa tiba-tiba sepi. Jadi dia kayak udah terbiasa kayak setiap hari tuh dia bisa gitu. Nyari duitnya tuh ada aja duitnya tuh ada-ada aja tiba-tiba ada gitu. Orang-orang yang kayak gitu tuh biasanya yang susah tuh buat ngatur keuangan. Tapi kalau buat ya employee, karyawan, PNS mungkin yang memang udah on budget, setiap bulan udah tahu dapetnya berapa, dia mereka akan lebih teratur tuh biasanya. Karena kalau misalnya over budget tuh gak ada tambahan apa-apa, itu bisa kacau ya kan. Kalau kata Asri, ada pepatah terus dulu hidup tuh habis, apa tuh, habis dengan makan, dengan makai, bye. Oh, hidup tuh habis dengan makan dan makai, bye. Lagi tuh lah pokoknya lah pepatah apa dah itu ya. Ya udah deh, biar makin hangat juga malam ini ya, di sharing time dan di request time kita punya Bunga Citra Lestari featuring Just Flow lewat Terpesona.

Okay, ada Anggis Devinka. Devaki lagi. Tadi barusan ya, udah dikomputerin buat Eric yang pengen denger lagunya Anggis gitu ya. Masih di 105,1 FM, kita sampai jam 22.30 ya teman Prodo untuk live TikTok kita. Jadi buat kalian yang pengen ikutan request, pengen minta lagu kesayangan kalian, boleh gabung. Dan tema kita malam hari ini adalah gimana sih cara ngatur keuangan, cara ngatur duit kalian. Jadi udah banyak nih strategi-strategi yang dikedapatkan malam hari ini dari viewers kita di TikTok ya, pada nge-share gimana cara dia ngebagi uangnya gitu. Jadi selamat malam, selamat bergabung ya buat yang udah gabung di 105,1 FM, thank you banget. Dan kita punya kurang lebih 20 menit lagi buat terima requestan kalian dan juga bacain komentar-komentar kalian yang ada di TikTok, baik juga yang ada di ini ya, WhatsApp 0811 7322330. Oke, thank you untuk semuanya, untuk teman-teman yang mungkin lagi pada nyantai malam ini. Biasanya jam-jam segitu tuh jam-jamnya, aduh udah mulai mau tidur, udah mulai kalau nyetir malam tuh keluar, kalau dia sih jam-jam segitu kalau keluar nyari makan biasanya. Ya udah, selamat malam lah buat yang menjajakan makanan minuman malam, abang-abang yang jualan nasi goreng, mie goreng, nasi rebus dan sejenisnya, terbaik lah ya. Jam-jam mager ya, jam. Aduh, Kak Asri itu masih setia dia nungguin Pro 2 ya. Tapi kalau buat anak-anak zaman generasi 90-an tuh jam-jam segitu tuh jam-jam denger radio tuh. Nungguin dibacain enggak ya tensiku, dibacain enggak ya SMS-nya, ya gitu-gitulah. Jadi itu era-era radio tuh buat era-era kangennya anak-anak gen 80-90-an gitu ya. Soalnya belum ada sosmed, jadi mainannya gitu ya, mainannya tuh denger radio gitu ya kan. Aduh, kalau ke depan rumah dikit pinggir jalan main telepon koin. Aduh, sekarang tuh gak ada lagi ya telepon koin di Indonesia ya. Kalau di luar negeri tuh masih ada tuh telepon koin, tuh kita masih bisa pakai gitu ya kan. Seru loh pakai telepon koin, cuman gak tahu ya. Yeah, kalau di sini tuh kayak banyak vandalisme ya. Rusak udah, dulu aja telepon koin banyak rusak tuh pinggir-pinggir jalan ya. Modal koin 100 tuh bisa nelponnya kayak dapat semenit gitu, 30 detik. Aduh, terus diakalin dulu apa telepon koinnya tuh kayak dikasih tali gitu ya, terus masuk bisa dikeluarin. Nah, gitu lah, pokoknya lucu deh zaman dulu. Sonova mau request boleh. Kalau kamu mau request lagu masih bisa ya, tapi kamu kasih kontribusi dulu ke tema kita malam ini adalah gimana sih cara kamu ngatur duit? Gimana cara kamu ngatur pengeluaran kamu setiap bulannya? Strategi-strategi apa yang kamu lakukan supaya uangnya pada cukup gitu. Karena ya gitulah ya. Gimana ya ngomongin tentang skema keuangan ini memang agak sulit gitu ya teman Pro 2. Karena banyak orang itu yang besar pasak daripada tiang gitu. Kayak dia over lah gitu untuk menggunakan uangnya. Sehingga akhirnya tuh setiap bulan kayak nggak pernah nyimpan, nggak ada savingnya gitu, jadi habis-habis aja gitu. Jadi mudah-mudahan kita tuh nggak jadi pribadi yang seperti itu ya teman Pro 2. Alright, kita punya Budi Doremi kali ini, cinta diri sendiri.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 105,1 Pro Blue FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

Satu lagu dari Firza, teman Pro 2 lewat sebelum waktu. Wih, Firza horor, serem, lagu ya keren ya. Itulah identitasnya Firza tuh udah terkenal lah dari sejak dia ikut ajang pencarian bakat sampai dia jadi vokalisnya Dewa, Mahdewa dan lain-lain gitu, bantuin proyek-proyekan keren. Ya dia tetaplah jadi Firza yang keren yang kita tahu gitu ya, teman Pro 2. Anyway teman, kita udah di jam 22.23 menit waktu Indonesia Barat. TikToknya udah di off streamkan ya. Dan akan lanjut di audio kita di 105.1 FM sampai jam 23 waktu Indonesia Barat. Kali ini kita punya Kim featuring Nabila Taqiyah, Bayangan Cinta Yang Lalu.

0: Masa dah tahu Bengkulu di mana?
1: Apa, Cik? Pagi butuh kolang ngomel.
0: Ikonlah. Orang jualan online kau. Masa dah tahu di mana Bengkulu?
1: Lah, masa pula orang tu dah tahu. Tolong Cik kecekkan ke yang jualan tu, Bengkulu kau, provinsi yang ada di Sumatera. Banyak sejarahnya. Apalagi budayanya di siko. Ada Kak Tabot, rumah Bung Karno, dan tu kecekkan pula ada Benteng Marlboro, Bungo Rapesia, ada pula musik dol, nang lah sampai ke luar negeri.
0: Nah, itunya. Biarlah saya kecekkan kayak tukang jualan online.
1: Kecekkan, jangan sampai
0: dah. Demak aja. Mas, sudah tahu nak Bengkulu di mana.
1: Tapi, Cik. Ada lagi.
0: Apa?
1: Sekalian pula Cik pesankan juga yang Cik pesan tu sebuah untuk saya.
0: Nah, kau nya?
1: Cak mana ya?

0: Produweza.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.

Tahun 2022 ada Michael Bublé lewat Home. 2022 lewat 36 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita masih dengan lagu-lagu mengantar tidur nih. Enak banget buat yang mungkin malam ini juga lagi pada ngantuk ya. Ditemenin, aman aja gitu ya. Lagu-lagu kita enak-enak nih malam ini ya teman Pro 2. Yang lagi ngerjain tugas kuliah, lagi ngerjain skripsi, atau lagi lembur. Nih ada Peter Pan.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital.

Obrol 2 pukul 23.49 menit waktu Indonesia Barat, dan ini akan jadi lagu terakhir kita di malam hari ini. Celapap, ku benci kau dan cintaku. Sekaligus juga menutup kebersamaan untuk edisi siar hari ini di Jumat 4 September 2026.

Teman Pro 2 dimanapun kalian berada, dengan ini selesailah sudah tugas-tugas kami menyelenggarakan siaran untuk hari ini di Jumat 4 September 2026, dan kita akan jumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 105,1 MHz. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 2.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2. Kembali mengudara untuk hari ini edisi 5 September 2026. Selamat mengikuti acara kami, siaran program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo FM. Sepada.
2: Selamat pagi teman Progo.
1: Teman terbaik kamu. Progo FM.

Pencerah Jiwa. Cara memandang nasib. Dahulu kala, ada seorang petani miskin memiliki seekor kuda putih yang sangat indah dan gagah. Suatu hari, seorang saudagar kaya ingin membeli kuda itu dan menawarkan harga yang sangat tinggi. Sayang, si petani miskin itu tidak mau menjualnya. Teman-temannya menyayangkan dan mengejek si petani karena tidak menjual kuda tersebut. Keesokan harinya, kuda itu hilang dari kandangnya. Kembali, teman-temannya berkata, "Sungguh jelek nasibmu. Padahal, kalau kemarin kamu jual, kamu kaya. Sekarang, kudamu sudah hilang." Si petani miskin hanya diam saja tanpa komentar. Beberapa hari kemudian, kuda si petani kembali bersama 5 ekor kuda liar lainnya. Lalu, teman-temannya berkata, "Wah, beruntung sekali nasib kamu. Ternyata, perginya kudamu membawa keberuntungan." Si petani tetap hanya diam saja. Beberapa hari kemudian, anak si petani yang sedang melatih kuda-kuda baru mereka terjatuh dan kakinya patah. Teman-temannya berkata, "Rupanya kuda-kuda itu membawa sial. Lihat sekarang anakku kakinya patah." Si petani tetap diam tanpa komentar. Seminggu kemudian, terjadi peperangan di wilayah itu. Semua anak muda di desa dipaksa untuk berperang, kecuali si anak petani karena tidak bisa berjalan. Teman-temannya mendatangi si petani sambil menangis. "Beruntung sekali nasibmu, karena anakmu tidak ikut berperang. Kami harus kehilangan anak-anak kami." Si petani kemudian berkomentar, "Janganlah terlalu cepat membuat kesimpulan dengan mengatakan nasib baik atau jelek. Semuanya adalah suatu rangkaian proses yang belum selesai. Syukuri dan terima keadaan yang terjadi saat ini. Apa yang kelihatan baik hari ini, belum tentu baik untuk hari esok. Apa yang buruk hari ini, belum tentu buruk untuk hari esok. Tapi yang pasti, Allah paling tahu yang terbaik buat kita. Bagian kita adalah mengucapkan syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam hidup kita ini. Jalan yang dibentangkan Allah belum tentu yang tercepat, bukan pula yang termudah. Tapi sudah pasti yang terbaik."

Sunan Muria mempunyai cara dakwah yang dikenal dengan sebutan Tapangeli, maksudnya menghanyutkan diri dalam masyarakat. Sunan Muria lebih senang berdakwah pada rakyat jelata ketimbang kaum bangsawan. Daerah dakwahnya pun cukup luas, mulai dari pelosok Pati, Kudus, Juwana, sampai pesisir utara lainnya. Salah satu cara berdakwahnya ke masyarakat kelas bawah adalah dengan kesenian Jawa. Sunan Muria dipercaya sebagai pencipta tembang Macapat Sinom dan Kinanti yang masih lestari hingga saat ini. Lewat tembang-tembang itu, Sunan Muria mengajak umatnya untuk mengamalkan ajaran Islam. Gaya dakwah Sunan Muria yang luas juga ditunjukkan dengan digantinya tradisi berbau klenik seperti membakar kemenyan dan menyuguhkan sesaji dengan salawat dan doa. Hal itulah yang membuat ajaran Islam yang dibawa Sunan Muria mudah diterima masyarakat setempat saat itu. Sunan Muria meninggal dan dimakamkan di Gunung Muria, tepatnya di Desa Coko, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, dengan ketinggian 845,41 mdpl.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, Just Music.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu. Info Produ.
3: Teman Produ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu terus menggencarkan aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Hingga saat ini capaian aktivasi IKD baru mencapai 10,5%, masih di bawah target nasional sebesar 30%. Dan Kepala Dukcapil Kota Bengkulu Widodo menyebut rendahnya capaian salah satunya karena belum banyak kelembagaan pelayanan yang menjadikan IKD sebagai persyaratan administrasi. Dukcapil juga terus meningkatkan sosialisasi dan pelayanan aktivasi serta mendorong lebih banyak lembaga mengintegrasikan IKD dalam pelayanan kepada masyarakat.
0: Info Produa.
3: Selanjutnya teman Produa, Kementerian Kesehatan bersama Coalition for Epidemic Preparedness Innovation atau CIPI menggelar simulasi kesiapsiagaan menghadapi ancaman pandemi baru di Jakarta. Simulasi bertajuk Misi 100 Hari ini menguji kecepatan respon nasional dalam mengembangkan dan memproduksi vaksin sejak patogen baru teridentifikasi. Lebih dari 120 pakar dari berbagai unsur terlibat dalam simulasi tersebut dengan menggunakan skenario fiktif wabah Nipah X. Dan pemerintah juga memperkuat deteksi dini, kapasitas sequencing genom, serta kesiapan produksi vaksin dalam negeri sebagai bagian dari upaya menghadapi ancaman pandemi di masa mendatang. Teman Pro 2, itu tadi Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Nantikan Info Pro 2 selanjutnya.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.

105,1 Pro 2 dari Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Di pada hari ini teman Pro 2, edisi Sabtu ya, di 5 September 2026 teman Pro 2. Weekend pertama kita di bulan September hari ini. Semoga hari ini hari yang baik untuk kamu di hari Sabtu pertama kita. Sabtu pertama kita, harusnya Sabtu pertama ya. Aku cek dulu ya. Ayo, Sabtu pertama kita ya. Semoga sehat selalu teman Pro 2, karena lagi banyak nih yang lagi flu, lagi batuk, termasuk banyak juga penyiar kita. Yang kalau kamu dengar beberapa waktu belakangan ini suaranya agak lebih bindeng teman Pro 2 ya. Tapi semoga bisa terlalui dengan baik. Semoga kamu juga yang mungkin lagi flu, lagi batuk bisa segera sembuh juga teman Pro 2. Semoga hari ini bisa punya waktu untuk sekedar beristirahat sejenak sambil menikmati waktu favorit kamu dengan kegiatan-kegiatan yang kamu sukai teman Pro 2. Ditemani Pro 2 RR Bengkulu di pada hari ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kita lanjut lagi, ada Treasure dengan I Love You yang segera menemani kamu pagi ini teman Pro 2. Di sini aja di Pro 2 RR Bengkulu.

Teman Pro 2, jadi kebakaran hutan dan lahan masih jadi perhatian ya. Tapi ada satu hal yang menarik teman Pro 2 dari penanganan kasus karhutlah tahun ini. Apa itu? Jadi polisi mencatat sepanjang 1 Januari hingga 3 September sudah ada 167 laporan terkait karhutlah dan 112 orang ditetapkan sebagai tersangka. Tapi sejauh ini para tersangka masih berasal dari kalangan perorangan teman Pro 2, bukan korporasi. Dan menurut Bareskrim Polri, sebagian besar kasus berkaitan dengan pembukaan lahan termasuk pembakaran di lahan milik sendiri yang kemudian bisa meluas. Meski begitu, polisi menegaskan korporasi tetap akan ditindak tegas kalau ditemukan bukti yang cukup. Nah, untuk kita teman Pro 2, jadi isu karhutlah ini penting sekali karena dampaknya bukan cuma soal lingkungan tapi juga kualitas udara dan kesehatan. Jadi terus kita ikuti update-nya dan kita lihat bagaimana perkembangannya teman Pro 2, dan kita berdoa dan berharap juga bahwa tidak akan ada lagi kebakaran-kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia ya.

Teman Pro 2, perjuangan wakil Indonesia di China Master 2026 akhirnya harus berhenti. Tapi pertandingannya tentunya bikin deg-degan sampai poin terakhir ya. Jadi ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi gagal melaju ke semifinal setelah kalah dari wakil Malaysia Nur Muhammad Azrin dan juga Tan Wik Kyong, teman berdua di Shenzhen Arena pada Jumat kemarin. Dan Sabar Reza harus bermain 3 game dalam duel yang super ketat. Game pertama menjadi milik pasangan Malaysia dengan skor 21-17 dan Indonesia kemudian bangkit dan merebut game kedua 21-16. Sayangnya teman berdua di game penentuan, Sabar Reza harus mengakui keunggulan lawan dengan skor tipis 19-21. Dan hasil ini sekaligus membawa wakil Indonesia membuat wakil Indonesia di Indonesia China Master 2026 habis teman Pro 2. Belum waktunya patah semangat teman Pro 2, setelah ini para pebulu tangkis elit Indonesia akan kembali berjuang di Asian Games 2026 di Jepang. Kita dukung dan semoga hasil terbaik akan kita dapatkan, perwakilan Indonesia dapatkan di Asian Games nanti teman Pro 2.

Teman Pro 2, jadi harga beras di pasar lagi kamu pantau juga enggak? Nah, ada kabar dari Bulog nih yang bisa bikin mungkin sedikit lebih tenang Teman Pro 2, karena Perum Bulog kini langsung menggelontorkan pasokan beras ke pasar rakyat dan jaringan retail. Dan langkah ini dilakukan untuk memastikan stok tetap tersedia dan harga beras di tingkat konsumen itu enggak melewati harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Dan gak hanya memantau, jajaran Bulog di berbagai wilayah juga turun langsung ke lapangan, dan kalau stok di suatu daerah membutuhkan tambahan, pasokan bakal segera ditambah. Dan saat ini Bulog menyebut mereka menguasai stok sekitar 4,9 juta ton beras. Dan distribusinya juga terus diperluas mulai dari pasar rakyat sampai retail modern supaya beras lebih mudah dijangkau masyarakat juga. Nah, intinya stok tersedia, harga terjaga, dan masyarakat nggak perlu khawatir soal akses beras.